0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM, the heart of Banda Aceh. JTFM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103.6 Jati FM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103,6 Jetty FM.
4: The heart of Banda Aceh.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
3: Inilah 103,6

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jeffy FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
3: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Inilah 103.6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
0: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani pagi Anda tentunya di zona spageti Sapa Pagi Jati. Untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, apa kabarnya di akhir pekan yang panjang ini? Waduh, panjang ya, karena kita udah masuk ke long weekend lagi nih rekan Jati. Dan semoga pagi Anda berjalan dengan santai, hangat, dan juga tentunya penuh dengan energi positif. Dan masih bersama Pocut di Zona Spaghetti, Sapa Pagi Jati, yang siap menemani Anda dengan obrolan ringan seputar wisata, cerita akhir pekan, dan juga informasi seru yang bisa jadi teman sambil menikmati hari libur Anda. Dan rekan Jati, kalau dengar kata long weekend, biasanya muncul dua tipe orang nih. Yang pertama udah siap dengan kopernya dari jauh-jauh hari ya, udah cari tiket promo juga dan bikin itinerary. Bahkan juga udah tahu nih spot foto mana aja yang jadi favorit untuk foto nanti gitu ya. Dan juga ada tipe kedua nih rekan Jati, yang justru paling bahagia kalau cuma rebahan di rumah aja, nonton series atau movie gitu ya, masak enak dan juga tidur siang tanpa alarm nih, dan gak harus kena macet kalau kemana-mana. Dan sebenarnya rekan Jati, dua-duanya sama-sama menyenangkan ya, karena ternyata menikmati long weekend itu gak selalu harus jauh. Kadang kita cuma butuh waktu untuk berhenti sebentar dari rutinitas seharian kita. Dan rekan Jati, kita bakal ngomongin santai nih tentang pilihan menikmati long weekend nih. Ada yang tim healing keluar atau tim yang di rumah aja nih. Dan untuk Anda yang ingin sharing nih, membagi pengalaman ataupun mau cerita-cerita tentang weekendnya biasanya di rumah ataupun liburannya kalau dapat long weekend, boleh banget langsung aja di WhatsApp ataupun di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus darinya Florida dengan Pitbull dengan Good Feeling. Tetap kosa di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JTM FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di suasana pagi yang hangat bersama Pocut rekan Jati ya, di zona spaghetti. Dan semoga rekan Jati yang lagi di jalan nih, mau liburan ya, tetap aman dan tetap semangat menikmati akhir pekannya ya. Dan juga ya rekan Jati, kalau kita ngomongin masalah long weekend nih, pasti banyak orang yang langsung kepikiran buat liburan. Karena momen seperti ini memang terasa lebih spesial nih rekan Jati ya. Setelah hari-hari penuh kerjaan, tugas, dan rutinitas berulang, rasanya pengen banget nih ngelihat suasana baru walaupun cuma sebentar ya. Dan walaupun kemarin terjadi Harpitnas ya, hari kejepit nasional ya, walaupun habis siap Idul Adha terus ketemu dengan deadline-deadline dan juga tugas-tugas yang udah numpuk mungkin ya. Dan semangat untuk Anda rekan Jati, mungkin hari ini ya bisa untuk refreshing sebentar ataupun healing sebentar ke tempat-tempat yang dekat ataupun mau staycation. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody. Dan untuk Anda rekan Jati yang memilih staycation di hotel, mungkin ya yang dekat kota ataupun yang dekat dengan laut nih ya, mau staycation yang kira-kira waktu bangun pagi itu melihat view yang lain nih, bukan yang dari depan rumah aja nih ya, bukan tetangga gitu. Mungkin ada yang pergi ke pantai, ngopi di tempat wisata alam, atau sekedar road trip nih sambil dengar playlist favorit di mobil, itu pasti ya. Lagi ngebukain kayak lagi cari kira-kira playlist apa nih ya yang cocok untuk perjalanan hari ini gitu ya. Dan kadang rekan Jati bukan soal tempat mahal ataupun jauh, tapi tentang perasaan yang akhirnya bisa bernafas lega nih rekan Jati setelah rutinitas yang padat gitu ya. Dan juga rekan Jati, kalau misalnya kita liburan nih, pasti juga penuh dengan cerita yang dadakan. Kayak mulai dari hujan tiba-tiba, ataupun jalanan macet total, atau baterai HP yang habis ketika mau foto. Waduh, ini tolong ya, tolong dipersiapkan lebih matang kalau tentang baterai HP nih rekan Jati. Jangan sampai rencana yang nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi gitu ya, atau nggak sesuai dengan rencana kita di awal. Tapi justru biasanya yang paling mendadak atau yang paling tiba-tiba itu adalah cerita yang paling diingat setelah liburan selesai. Dan rekan Jati, Anda termasuk yang long weekend cari tempat wisata atau mikir yang nanti aja deh, kayaknya terlalu rame gitu ya, kita cari nanti-nanti aja waktu yang tepat ketika udah gak rame lagi gitu ya. Boleh banget rekan Jati langsung aja di 08 11 082 10 36 atau di 06 51 4 10 36.

0: 103,6 Jati FM.
1: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
0: Jetty FM.

Dan masih bersama Pocut di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati tentunya ya Rekan Jati ya. Dan Rekan Jati tadi kita udah ngobrolin yang tim liburan nih. Sekarang yang tim di rumah aja siapa nih? Coba angkat tangannya siapa yang di rumah aja nih ketika lagi long weekend. Dan Rekan Jati ternyata semakin banyak juga orang yang milih untuk menikmati long weekend di rumah aja nih Rekan Jati. Dan mereknya itu gak membosankan sama sekali loh Rekan Jati. Kadang ya di rumah justru tempat paling nyaman yang setelah kita udah sibuk lama di luar gitu ya. Bangun tanpa buru-buru, masak makanan favorit, atau beberes-beres rumah ataupun kamar sambil ditemenin dengan musik favorit Anda nih Rekan Jati. Bisa juga maraton film yang udah di list ya sebelumnya, kira-kira menonton apa aja nih selama long weekend. Kayaknya banyak banget listnya ya. Ataupun sekedar duduk santai aja sambil minum teh ataupun kopi di pagi hari. Ternyata itu juga bentuk dari healing juga Rekan Jati. Dan memang ada penelitiannya Rekan Jati, ada penelitian dari American Psychological Association dan menyebutkan bahwa waktu istirahat yang benar-benar tenang tanpa tekanan aktivitas sosial bisa membantu tubuh dan juga pikiran pulih lebih efektif. Jadi kalau misalnya Anda ini memilih untuk gak kemana-mana saat long weekend, itu juga pilihan yang valid ataupun pilihan yang tepat juga nih Rekan Jati. Apalagi jujur ya, kadang setelah liburan malah capek lagi nih. Kayak baru pulang, bawa kopernya belum diberes atau belum dibuka gitu ya, baju kotor juga numpuk. Ataupun besok udah harus kerja lagi atau balik lagi ke rutinitas kita seperti biasa. Jadi ada juga orang yang milih untuk slow weekend aja nih supaya energinya benar-benar kembali pulih.

Dan sekarang rekan Jati, konsep menikmati rumah juga makin berubah. Banyak orang yang mulai sadar kalau kebahagiaan gak selalu harus mahal ataupun jauh nih rekan Jati. Bahkan suasana rumah yang nyaman juga bisa jadi kemewahan kecil yang menyenangkan. Jadi ya mungkin buat Anda yang rekan Jati yang memilih gak kemana-mana nih ketika lagi long weekend, gak apa-apa banget. Apalagi nih ya kalau untuk anak sekolah awal masuk nanti kira-kira udah ujian nih. Waduh, dihadapi dengan ujian. Jadi ya long weekend dengan belajar dan juga liburan tentunya. Dan juga mungkin inti long weekend itu sebenarnya bukan tentang pergi atau enggak pergi kemana-mana ya rekan Jati, tapi tentang apakah kita benar-benar menikmati waktu istirahat tersebut ya rekan Jati.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocut tentunya di Zona Spaghetti, ya kan Jati, yang mungkin bakal nemenin Anda nih yang lagi di rumah, lagi di kendaraan, mungkin lagi di jalan, atau bahkan lagi scrolling media sosial sambil menikmati long weekend-nya nih. Waduh, biasanya nih kalau misalnya long weekend yang tadinya ada yang mau liburan, ada yang mau di rumah, tenang. Yang mau di rumah, kita punya satu wisata nih. Wisata yang gak harus jauh-jauh, cukup keluar rumah aja gitu ya. Dan juga rekan jati, ternyata ada fenomena blue moon yang akan terjadi pada tanggal 31 Mei 2026 dan menjadi salah satu peristiwa astronomi yang menarik perhatian masyarakat. Dan momen ini diperkirakan dapat dinikmati dari berbagai wilayah Indonesia saat cuaca cerah. Dan sebenarnya kan Jati, istilah dari blue moon ini kerap memunculkan rasa penasaran nih. Waduh. Karena namanya terdengar unik ya. Banyak orang yang ngira kalau bulan benar-benar berubah menjadi biru. Padahal fenomena ini memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi nih, rekan Jati. Dan menurut penjelasan resmi dari NASA ya, rekan Jati, jadi blue moon itu sebenarnya istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Jadi fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru ya, rekan Jeti ya. Jadi waktu dilihat kayak mana nih blue moon, tapi kok bulannya nggak biru? Enggak, bukan warna birunya gitu ya. Maksudnya adalah bulan purnama tambahan dalam periode tahun ini mungkin gitu ya.

fase purnama blue moon ini diperkirakan mencapai puncaknya pada tanggal 31 Mei 2026. Dan di Indonesia sendiri, rekan jati, bulan purnama dapat mulai terlihat itu setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ataupun 18 waktu Indonesia Barat, dan akan tampak lebih jelas sepanjang malam gitu ya. Jadi lebih jelas kalau udah malam. Tapi kalau misalnya kita puncaknya di jam tersebut nih. Dan waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon juga umumnya sejak malam hingga tengah malam gitu ya. Dan posisi bulan juga cukup tinggi nih di langit. Jadi pengamatan dapat dilakukan tanpa alat khusus selama cuaca cerah dan langit juga tidak tertutup awan.

Dan agar penampakan lebih optimal gitu ya rekan Jati, masyarakat dianjurkan mencari lokasi yang langitnya terbuka dan juga minim polusi cahaya nih, seperti area perbukitan, pantai, atau lokasi jauh dari keramaian kota. Biasanya jadi tempat favorit nih untuk menikmati fenomena bulan purnama tersebut. Dan apakah Anda tertarik rekan Jati? Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 3.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Talk Inspirasi.
2: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Dan rekan Jati baru aja nemenin kita nih, ada nomor bagus dari Avicii dengan Wake Me Up. Ya memang lagu ini memang kayak ya bikin kita bangun ya di pagi hari dengan beatnya yang sangat-sangat up ya. Dan rekan Jati kita tadi udah ngomongin masalah Blue Moon nih ya. Dan ternyata ya baru-baru ini rekan Jati di tahun 2026 ini Astro Tourism sedang menjadi destinasi wisata tren yang mulai diminati banyak orang nih rekan Jati. Jadi bukan dengan berpergian ke luar negeri dengan biaya yang cukup mahal gitu ya, ataupun perjalanan ke luar negeri yang ya sejumlah wisatawan kadang milih kayak pergi ke tempat sejarah gitu ya, terus juga bermain-main di wisata alam ataupun ya tempat-tempat yang viral gitu ya mau dikunjungi. Tapi sekarang ya sejumlah wilayah juga berpotensi untuk bisa melihat bintang-bintang di langit nih. Jadi yang gak harus berpergian jauh atau mahal gitu ya, cukup ngelihat benda-benda langit gitu. Dan pasti banyak yang nanya nih, apa sih Astro Tourism itu? Jadi Astro Tourism itu ya rekan Jati merupakan bentuk wisata yang berfokus pada pengamatan benda-benda langit nih. Jadi aktivitasnya ya bisa sesederhana itu rekan Jati, kayak ngelihat bintang dengan mata telanjang hingga menggunakan teleskop atau untuk ngamatin planet ataupun bulan, bahkan berbagai objek astronomi lainnya rekan Jati. Dan juga wisata ini ya berkembang pesat karena semakin banyak orang yang ingin menjauh sejenak dari polusi cahaya perkotaan nih rekan Jati. Jadi kayak lampu kota yang terlalu terang gitu ya membuat banyak bintang sulit terlihat. Jadi karena itu ya kawasan yang masih gelap alami menjadi tujuan favorit para pecinta langit malam.

Dan menariknya di Rekanjati, astro tourism ini tidak selalu membutuhkan peralatan yang mahal nih. Bahkan hanya dengan berbaring di area terbuka yang minim cahaya, kita bisa menikmati keindahan langit yang mungkin selama ini terlewatkan. Ya, jadi mungkin kita kayak mau lihat lebih luas atau lebih jelas gitu ya. Bulan-bulan dan bintang-bintang malam ini, mungkin kita bisa liburan kayak camping ataupun staycation di gedung-gedung tinggi gitu ya, di hotel yang tinggi gitu, jadi bisa langsung lihat dari rooftopnya. Waduh, kayaknya keren banget gitu ya. Atau mungkin sekalian dengan ingin melihat blue moon tadi nih Rekanjati. Waduh, menarik. Apakah Anda tertarik Rekanjati untuk melihat ya? Atau ya masih tertarik dengan liburan-liburan di luar negeri nih?

Dan rekan jati selain menyenangkan ya, memang aktivitas ini juga membuat banyak orang merasa lebih rileks dan juga lebih dekat nih dengan alam. Jadi memang selain menawarkan pengalaman wisata yang unik, emang astrotourism ini juga memiliki manfaat untuk menarik bagi kesehatan mental nih. Waduh, kesehatan mental ya memang sangat penting untuk sekarang ini rekan jati. Jadi memang ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa berada di alam terbuka itu dapat membantu menurunkan tingkat stres dan juga memberikan efek relaksasi.

0: Talk Inspirasi.
1: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial selama ini kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
2: Okay.
1: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung mungkin kedepannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut ya. Jadi artinya kita melihat hari ini Dinas Sosial menentukan apa namanya regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa nama transparansi apa namanya?
4: Membangun masyarakat inklusi
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan rekan Jati yang masih setia nih, yang masih setia bersama Pucu tentunya di Zona Spaghetti sama Pagi Jati ya. Semoga suasana akhir pekannya ini lebih tenang dan pikiran juga lebih ringan. Dan rekan Jati, kalau tadi kita udah ngomongin masalah astrotourism, ada juga tentang full moon gitu ya, untuk yang long weekendnya di rumah aja nih. Tapi ada juga sebagian orang yang kadang mikir kayak long weekend itu terasa aneh kalau kita kayak nggak liburan gitu. Tapi sebenarnya yang buat aneh itu adalah karena kita ngelihat orang lain liburan di saat long weekend, sementara kita di rumah gitu ya, ngerasa kayak waduh kok orang pada liburan semua, kok apa cuma aku gitu, apa cuma aku yang di rumah aja. Enggak akan jadi banyak masih orang yang di rumah aja, dan itu oke banget ya, sambil nonton mungkin, nikmatin cemilan mungkin, ya kita nikmatin waktu long weekend di rumah aja itu sangat amat menyenangkan. Dan memang gak jarang ya, buka sosial media sikit, terus ada isinya pantai, gunung, terus juga kafe-kafe estetik yang viral gitu ya. Ada juga yang lagi liburan ya, ngefotoin boarding pass-nya. Ayo, siapa? Siapa di antara Andra Kanjati yang seperti itu nih? Ada juga nih foto sunset, sampai foto koper di bandara nih, kayak mau ngebadiin momen ketika mau pergi liburan long weekend kali ini gitu ya. Dan juga akhirnya muncul perasaan kayak apa, aku aja nih yang di rumah, kok yang lain pada liburan, kok aku di rumah aja nih gitu ya. Padahal ya sebelumnya santai aja sebelum nge-scroll media sosial. Waduh. Dan memang fenomena ini sering disebut dengan travel FOMO dan fear of missing out, rasa takut ketinggalan pengalaman menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain nih. Jadi emang menurut penelitian dari Journal of Social and Clinical Psychology, emang terlalu sering membandingkan diri lewat sosial media bisa mempengaruhi keputusan diri dan bikin seseorang merasa kurang menikmati hidupnya sendiri nih rekan Jati. Padahal setiap orang itu punya kebutuhan istirahat yang berbeda-beda. Ada energinya yang kembali kalau ketemu suasana ramai ataupun yang baru gitu ya. Ada juga yang justru pulih saat suasananya tenang dan juga familiar. Dan jadi rekan Jati, sebenarnya gak ada sih cara yang paling benar untuk nikmatin long weekend. Karena yang dicari bukan sekedar foto bagus atau cerita yang di-upload gitu ya, di story gitu ya, tapi memang rasa nyaman juga rasa bahagia versi diri kita sendiri. Dan kalau memang bahagia dengan jalan-jalan, berarti ya kita nikmatin. Dan kalau memang paling tenang itu di rumah sambil pakai baju santai ya, dan juga ngemil favorit, itu juga sah dan valid banget rekan Jati.

0: Jetty FM.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
3: 103,6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Ada nomor bagus dari Nia Keisha dengan Dayang yang baru saja membawa kita 51 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan artinya rekan Jati, kita udah sampai di penghujung acara. Waduh, acara enggak tuh. Di penghujung zona spaghetti nih untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dan dari obrolan hari ini rekan Jati, mungkin kita sadar nih kalau menikmati akhir pekan panjang itu nggak harus selalu mengikuti standar orang lain nih rekan Jati. Ada yang bahagia saat melihat tempat baru, ada yang justru paling tenang saat bisa diam di rumah tanpa terburu-buru. Dan buat anda rekan Jati yang sedang di perjalanan liburan, semoga perjalanan lancar dan menyenangkan. Dan buat yang memilih untuk menikmati di rumah aja nih ya, semoga rekan Jati akhir pekannya ini terasa lebih hangat, nyaman dan juga penuh energi baik. Dan terima kasih juga untuk anda rekan Jati yang udah konsen bareng kita di sini di via radio, audio mobil maupun di streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar anda. Tetap jaga kesehatan rekan Jati, nikmati waktu bersama orang-orang tersayang ya. Dan have a nice weekend rekan Jati. Sampai ketemu di spaghetti berikutnya dan selamat juga aktivitas anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi ini buat rekan JT. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu yang cerah ini ya? Semoga pagi Anda menyenangkan dan membawa banyak hal baik untuk dinikmati bersama orang-orang tercinta. Senang sekali nih rekan JT, Sheila hari ini bisa kembali menemani rekan JT ya di zona Family Time. Sebuah zona yang akan menemani akhir pekan Anda dengan obrolan hangat dan tentunya lagu-lagu pilihan yang nyaman didengar bersama keluarga. Rekan JT, tema kita pagi ini adalah bahagia itu sederhana. Kadang kita terlalu sibuk ya mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kebahagiaan seringkali hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, momen yang paling kita rindukan itu ketika dewasa bukan selalu tentang barang yang mahal atau tempat yang mewah. Justru yang sedih hadir dalam ingatan adalah suasana rumah, benar gak? Dan kebersamaan itu ya, yang dulu terasa biasa, tetapi sekarang rasanya begitu berharga. Nah, rekan JT pagi ini Sheila ingin mengajak rekan JT untuk sejenak menikmati hal-hal sederhana yang mungkin selama ini terlewatkan ya. Karena bisa jadi kebahagiaan yang kita cari sebenarnya sudah sangat dekat, bahkan berada di rumah kita sendiri ini. Nah, kalau rekan JT ingin berbagi cerita tentang momen sederhana yang paling membahagiakan bersama keluarga, boleh ya WhatsApp JT FM di 08 11 682 10 36. Siapa tahu nih cerita rekan JT bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Dan untuk kebersamaan kita pagi ini ya, Sheila putarin nomor bagus yang hangat dan penuh makna khusus untuk rekan JT. Tetap konsen di zona Filmy Time di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM

103,6 Jati FM The Heart of Bondage. Rekan Jati, selamat bergabung dan selamat menikmati kebersamaan pagi hari bersama kami di 103,6 Jati FM The Heart of Bondage. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan penuh semangat nih Rekan Jati ya. Dan ada satu momen yang sering terjadi setiap hari ya, tapi jarang kita sadari betapa berharganya momen tersebut. Apa itu kira-kira ya? Yaitu sarapan bersama keluarga ya. Sesuai tema kita hari ini, yaitu bahagia itu sederhana. Jadi ketika masih kecil ya, mungkin kita menganggap sarapan hanyalah rutinitas biasa sebelum berangkat ke sekolah. Tetapi setelah dewasa, kita mulai menyadari nih bahwa momen itu ternyata menyimpan banyak kenangan hangat. Kita coba flashback nih Rekan Jati ya, hal-hal yang terjadi di meja makan nih. Biasanya kita sambil makan itu sering bercerita ya, atau mendengarkan nasihat orang tua, bahkan kadang-kadang bercanda nih sebelum memulai aktivitas. Jadi hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa, justru kini menjadi kenangan yang paling kita rindukan. Jadi jika hari ini mungkin dari Rekan Jati ada yang sedang menikmati sarapan ya, walaupun sudah pukul 10 lewat 20 menit ya, ada yang lagi masak mungkin di dapur, ada yang sedang menyiapkan minuman hangat, atau mungkin ada yang masih bersantai menikmati suasana pagi sebelum memulai kesibukan. Jadi kita nikmati aja nih Rekan Jati ya, momen-momen berharga dalam hidup kita. Karena ketika waktu terus berjalan dan tidak semua kebersamaan bisa kita ulang kembali ya, kita bisa mengembalikan memori-memori kehangatan yang pernah kita jalani. Baik, untuk Rekan Jati yang sedang bersantai bersama keluarga ya, 103,6 Jati FM mempersembahkan sebuah nomor bagus dari Delantis, Bunga Maaf.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Yeah.

103,6 Jati FM Dahdoh Banda Aceh. Rekan Jati, selamat bergabung dan selamat menikmati kebersamaan pagi bersama 103,6 Jati FM Dahdoh Banda Aceh. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh semangat ya, karena kita lagi membahas tentang bahagia itu sederhana di Zona Family Time. Kita masih membahas ya tentang kebahagiaan-kebahagiaan sederhana. Kita mencoba mengembalikan waktu nih, kira-kira apa yang paling kita rindukan di kehidupan keluarga ya, terutama di family time ini, di waktu-waktu yang pernah kita habiskan bersama keluarga. Jadi jika kita lihat dari rekan Jati, ada satu momen sederhana yang sering terjadi setiap hari, tetapi jarang kita sadari betapa berharganya momen tersebut. Apa tuh kira-kira? Yaitu sarapan bersama keluarga. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah ku duga. Pernah gak nyadar ya, ketika kita masih kecil, mungkin kita menganggap sarapan

Santai ya, sembari menikmati suasana pagi menjelang siang sebelum memulai aktivitas. Apapun aktivitas Anda ya, nikmati aja rekan Jati, menikmati momen bersama keluarga. Karena waktu terus berjalan dan gak semua kebersamaan yang pernah kita alami saat ini bisa terulang kembali. Oke rekan Jati, tetap konsen ya bersama JTFM 103,6 Banda Aceh. Selalu hadir yang menemani Anda dalam setiap momen berharga. Tetap konsen.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat bergabung ya, dan terima kasih sudah konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih buat rekan Jati yang sudah memilih Zona Family Time ya sebagai teman beraktivitas di hari Sabtu ini. Semoga pagi hingga siang Anda berjalan dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Rekan Jati, kita masih membahas ya hal-hal sederhana nih yang bisa membuat hati kita bahagia. Setelah tadi kita membahas tentang aktivitas yang terjadi di meja makan, sekarang kita akan masuk ke top set ya, makanan yang selalu membawa Anda pulang. Pernah nggak rekan JT mencium aroma masakan tertentu ya, lalu tiba-tiba teringat akan rumah? Aneh memang ya, tetapi makanan memiliki kemampuan luar biasa untuk membawa kita kembali ini ke masa lalu. Yang dirindukan ternyata bukan hanya rasanya nih rekan JT, tetapi juga suasana hangat yang menyertai kebersamaan di meja makan ya. Nah, ada cerita nih di meja makan, ada tawa yang terdengar dari keluarga ya, dari anggota keluarga, dan ada kebersamaan yang saat itu mungkin terasa biasa aja. Karena makanan terbaik bukan selalu yang paling mahal rekan Ceti atau yang paling mewah nih, tetapi makanan yang mampu menghadirkan rasa nyaman, kebersamaan, dan kenangan yang tersimpan hingga hari ini. Jadi jika rekan Jati hari ini ya masih menikmati hidangan favorit bersama keluarga, jangan lupa nih untuk bersyukur. Sebab kita sering kali ya kehilangan kenangan yang paling indah nih, sehingga kita menerka-nerka dan menebak-nebak memori apa yang benar-benar kita rindukan ya. Padahal itu adalah kegiatan-kegiatan yang pernah kita jalani bersama orang-orang tercinta. Oke rekan Jati, kita masih akan membahas ya kegiatan yang paling asik dilakukan bersama keluarga di Zona Family Time bersama dengan Sheila. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Anda baru saja mendengarkan sebuah nomor bagus darinya Bunga Citra Lestari, Selalu Ada di Nadimu. Rekan Jati di tengah kesibukan dan berbagai aktivitas siang ya, yang terus saja berjalan. Semoga kita tetap memiliki waktu untuk orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita. Kita masih akan membahas hal-hal yang membahagiakan untuk dihabiskan bersama keluarga ya. Karena quality time itu tidak harus mahal, Rekan Jati. Hari ini media sosial sering membuat kita berpikir ya, bahwa kebahagiaan harus terlihat mewah dan mahal. Harus selalu pergi ke tempat yang memiliki hal menarik dan hal-hal baru, atau menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna. Padahal kenyataannya ya, tidak selalu demikian, Rekan Jati. Kebahagiaan sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti bermain bersama anak di halaman rumah ya, atau menemani orang tua menikmati secangkir kopi hangat, atau sekadar duduk ngobrol bersama keluarga tanpa terganggu notifikasi telepon genggam.

0: karena akan jadi momen-momen seperti itu ya, yang tidak akan menjadi viral di media sosial di sebenarnya. Tapi justru itulah kenangan yang paling lama tersimpan di hati. Karena yang paling dibutuhkan keluarga seringkali bukan hadiah yang mahal atau uang yang banyak ya, melainkan perhatian, waktu, dan kehadiran yang tulus yang kita berikan. Jadi jika hari ini rekan JT memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, manfaatkanlah sebaik mungkin. Karena waktu yang kita berikan kepada orang-orang tercinta ya, adalah hadiah yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
1: Kau takut pada keras dunia.
0: Sebuah nomor bagus nih darinya Kunto Aji, Rehat ya. Bagi rekan Jati yang sedang ingin beristirahat di suasana siang hari ini ya, di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Sheila di 103,6 CTFM.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 Jati FM, Gaharu Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Sheila ya di Zona Family Time edisi tanggal 30 Mei 2026.
1: Sebab kau terlalu
0: Rekan Jati, kita masih membahas tentang hal-hal sederhana yang membahagiakan ya ketika kita berada bersama keluarga. Dan tadi kita sudah membicarakan tentang hal-hal yang selalu bisa lekat dalam ingatan nih, seperti aroma masakan keluarga atau interaksi di meja makan ya. Karena bahagia itu sederhana dan gak perlu mahal ya Rekan Jati. Dan kita lanjut lagi nih, ada kebiasaan unik di rumah ya. Karena setiap keluarga pasti memiliki cerita dan kebiasaan yang berbeda-beda. Pasti setiap keluarga tentunya mempunyai aktivitas yang sering biasa dilakukan ya. Entah makan bersama di meja makan ya, atau melakukan ibadah bareng nih, biasanya di sholat maghrib ya, atau ketika sholat maghrib juga biasanya dilanjutkan dengan mengajari anak mengaji dan lain sebagainya ya. Karena setiap keluarga pasti memiliki cerita dan kebiasaan masing-masing. Mungkin juga ada yang menyempatkan makan malam nih karena kebiasaan ya, walaupun sibuk nih sepanjang hari. Atau mungkin ada yang memiliki tradisi menonton film favorit setiap akhir pekan bersama keluarga ya. Apapun itu ya, mungkin saat ini terasa biasa aja nih Rekan Jati. Bahkan sering kita menjalaninya tanpa benar-benar menyadari betapa berharganya momen tersebut ya. Padahal suatu hari nanti, hal-hal sederhana itulah yang paling bikin kita kangen ya, kangenin ya, atau paling sering kita kenang nih. Karena bukan kemewahannya, tapi karena di dalamnya ada tawa, perhatian, dan kebersamaan yang tidak ternilai harganya.
1: Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma.
0: Jadi kalau Rekan Jati punya kebiasaan unik ya, boleh WhatsApp Sheila di 0811-682-1036 ya. Mana tahu kita bisa berbagi cerita nih di hari Sabtu siang nih, sudah menjelang siang karena lepas 16 menit dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi kalau Rekan Jati memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dilakukan bersama, maka dijaga nih Rekan Jati. Dan alangkah baiknya jika kita menikmati ya momen-momen tersebut, karena kenangan indah ya sering sekali lahir dari hal-hal yang paling sederhana Rekan Jati, yaitu berkumpul bersama keluarga. Masih menemani aktivitas Anda di hari ini ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Ada nomor bagus dari Nyana Dinamizah Rayun, Perempuan Gila.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, Tahan Obanda Aceh. Dengan Jati Anda masih menikmati zona family time bersama dengan Sheila ya, hingga usai di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Kita masih membahas ya tentang kebahagiaan, kesederhanaan ya, bahwa bahagia itu sederhana. Dan kita membahas tentang bentuk-bentuk kegiatan atau hal-hal yang bisa membuat kita bahagia ketika menjalaninya bersama keluarga. Dan salah satunya adalah mendengar ya, sebagai bukti atau bentuk dari cinta nih. Nah rekan Jati, semoga di sela-sela kesibukan hari ini kita masih memiliki waktu ya untuk mendengarkan orang-orang yang kita sayangi. Karena kadang kita terlalu sibuk untuk memberikan nasihat dan terlalu cepat mencari solusi atas setiap masalah yang diceritakan kepada kita. Padahal tidak semua orang membutuhkan jawaban. Seringkali yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengar. Manusia lain memelukku. Dan sering sekali ya, biasanya kita mendengarkan cerita anak-anak di rumah nih. Ceritanya yang sederhana-sederhana aja nih, dan membuat mereka bahagia. Walaupun ya, mungkin bagi kita itu hal yang agak remeh ya, karena cerita anak-anak, atau mungkin kita dapat mengambil lucu nih ceritanya ya. Tapi mereka dengan kita memberikan respon sedikit saja sudah membuat bahagia. Ataupun ketika kita mendengarkan keluh kesah pasangan ya rekan Jati ya, setelah menjalani hari yang melelahkan, atau bahkan mendengarkan cerita orang tua yang mungkin sudah berkali-kali kita dengar di sebelumnya. Karena bagi mereka nyerekan Jati ya, didengarkan adalah bentuk perhatian yang sangat berarti. Terkadang kehadiran yang tulus dan telinga yang mau mendengar jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat yang belum tentu diminta. Jadi hari ini cobalah luangkan sedikit waktu untuk benar-benar mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan suara, tetapi memahami perasaan di balik setiap cerita. Karena perhatian sederhana seperti itu ya, seringkali menjadi bentuk kasih sayang yang paling tulus. Baik rekan Jati, masih menemani Anda di 30 menit terakhir nih bersama Sheila. Kita masih berada di zona family time.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

persembahan of Banda Aceh. Terjadi sebuah nomor bagus darinya Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Ini merupakan pilihan yang pas ya ketika kita lagi mengenang masa kecil nih dan mencari-cari di mana sih letak kebahagiaan itu. Tapi pernah nggak sih rekan Jati ya, ketika mendengarkan sebuah lagu itu tiba-tiba terkenang akan masa kecil ya. Kadang ya, jika kita diberi kesempatan untuk kembali nih ke masa kecil, kira-kira momen apa yang paling ingin rekan Jati ulang? Apakah bermain sampai sore ya? Tunggu dijemput nih baru pulang ya? Atau ketika momen menunggu liburan sekolah tiba karena sudah terlalu penat nih ya, belajar terus? Atau berkumpul bersama keluarga besar saat hari raya lebaran misalnya dengan suasana rumah yang ramai dan penuh tawa? Mungkin semua itu ya terasa biasa aja saat ini ya. Kita menjalaninya tanpa berpikir bahwa suatu hari nanti momen-momen tersebut akan menjadi kenangan yang sangat dirindukan. Dan setelah waktu berlalu dari kerjati ya, kita baru menyadari ya bahwa kebahagiaan gak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang kebahagiaan justru hadir dalam bentuk yang sederhana. Seperti misalnya bermain tanpa beban pikiran, atau bercanda nih bersama saudara, atau bahkan menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang hari ini mungkin sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan itulah mengapa ya, kenangan masa kecil selalu memiliki tempat istimewa di hati, karena di sana tersimpan kebahagiaan yang sederhana, tulus, dan gak dibuat-buat. Kita dengarkannya sebuah nomor bagus di Indra Dengar Anda, Tahta Hatiku dari Fajar Nur. Semoga bisa memberikan semangat ya, walaupun lagunya slow nih di suasana siang Anda.

103,6 Jati FM, Tuhan Obanda Aceh. Dengan Jati, setelah kita hampir ya 120 menit bersama, mulai dari tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil dari tema kita hari ini ya, bahwa bahagia itu sederhana. Dan hal yang bisa Cila rangkum ya, yaitu bersyukur atas keadaan Anda hari ini. Rekan Jati, semoga hari ini kita semua diberikan hati yang lapang untuk melihat dan mensyukuri berbagai kebaikan yang masih hadir dalam kehidupan kita ya. Karena gak semua orang memiliki kesempatan yang sama, masih bisa berkumpul bersama keluarga. Sayangnya, terkadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki dan terlalu fokus mengejar sesuatu yang masih jauh di depan sana, hingga lupa bahwa ada begitu banyak hal baik yang sebenarnya sudah hadir di sekitar kita. Rekan Jati, sangat sulit ya kita untuk mendapatkan kebersamaan, kesehatan, waktu yang masih diberikan dan kehadiran orang-orang tercinta yang merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Karena tidak semua orang masih memiliki kesempatan untuk menikmati hal-hal sederhana seperti itu. Maka sesekali ya, berhentilah sejenak dan lihat kembali apa yang sudah kita miliki hari ini. Sebab seringkali kebahagiaan bukan datang karena memiliki segalanya, tetapi karena kita mampu mensyukuri apa yang telah ada. Dan dari rasa syukur yang sederhana itulah, kebahagiaan perlahan tumbuh dan membuat hidup terasa lebih bermakna.

Dan gak terasa nih rekan Jati ya, kebersamaan kita di Zona Family Time pagi hingga siang hari ini sudah sampai di penghujung zona. Terima kasih untuk setiap cerita ya, setiap senyum dan setiap kebersamaan yang telah kita bagi sepanjang siaran hari ini. Semoga tema bahagia itu sederhana, mengingatkan kita bahwa tidak semua kebahagiaan harus dicari jauh-jauh ya. Kadang kebahagiaan hadir dalam pelukan keluarga, dalam tawa anak-anak, dalam perhatian orang tua, dalam secangkir kopi yang dinikmati bersama orang-orang yang kita sayangi. Maka nikmati akhir pekan ini rekan Jati dengan lebih banyak bersyukur dan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Saya pamit undur diri ya, terima kasih sudah bersama Zona Family Time nih di 103,6 Jati FM. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dari Jalan Wedada nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 3.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6 jam.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
5: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
6: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
5: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 JTFM menemani Anda di siang hari ini. Ada saya Kesi rekan Jati untuk zona Women Magazine ya, sampai dengan jam 4 sore. Jangan kemana.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan hadiah menarik.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Untuk Anda yang tentu saja masih terus konsen di kesempatan siang hari ini ya, selamat siang paling baik untuk Anda. Masih menikmati suasana siang hari yang momennya Rekan Jati masih di Hari Raya Idul Adha ya. Oke, sedang merencanakan kemana nih Rekan Jati? Liburan masih ada besok dan besoknya lagi ya, karena bertepatan dengan 1 Juni itu di hari Senin juga adalah hari libur nasional Rekan Jati ya. Ada yang bertanya-tanya nih, tanggal 1 Juni itu hari apa? Ya, 1 Juni itu Rekan Jati ditetapkan sebagai libur nasional untuk memperingati hari lahir Pancasila ya. Karena jatuh pada hari Senin, ini menciptakan akhir pekan panjang, long weekend, yang menyambung dari hari Sabtu dan Minggu sebelumnya. Oke, jadi kalau memang punya long weekend seperti ini Rekan Jati, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak waktu yang bisa dihabiskan bersama dengan keluarga ya. Ya, tapi libur yang sangat panjang ini Rekan Jati bisa memberi pengaruh yang negatif juga gitu ya. Ada yang disebut dengan sindrom holiday Rekan Jati ya. Ada pos sindromnya seperti apa setelah liburan dan pada waktu liburan ketika berhadapan dengan pekerjaan nantinya ya. Nanti saya mau bagikan untuk Anda Rekan Jati ya. Pastikan jangan kemana-mana, yang satu ini adalah nomor spesial dari Anggun, Bayang-bayang ilusi. Adakah bayang-bayang yang terlihat hanya seperti ilusi, tidak nyata Rekan Jati? Itu adalah sesuatu yang memang membuat Anda berharap bahwa itu bukan hanya sekedar ilusi. Yang kita harapkan adalah kenyataan, kenyataan yang diimpi-impikan sehingga memang itu membuat hati juga menjadi bahagia ya. Ini dia spesial untuk Anda dari Anggun,

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Kolaborasi yang sangat apik sekali rekan jati antara Callum Scott dan Leona Lewis dengan You Are The Reason. Selalu ada alasan untuk bertahan, selalu ada alasan untuk bahagia, dan selalu ada alasan untuk kita menggapai apa yang kita impikan rekan jati. Nah, balik lagi seperti yang saya tadi informasikan di awal rekan jati ya. Ada sindrom yang dikenal dengan post holiday blues. Ini adalah sindrom setelah lebaran rekan jati ya. Ini kondisi emosional dan fisik sementara yang muncul saat liburan usai, ketika Anda harus kembali ke rutinitas normal gitu ya. Kondisinya sangat wajar terjadi karena adanya transisi ritme hidup rekan jati. Ini liburan masih ada 2 hari lagi rekan jati ya. 2 ya benar ya. Besok Minggu dan juga di hari Senin. Nah, sindrom post holiday blues ini rekan jati memiliki gejala umum ya. Secara psikologis itu perasaan sedih, hampa, cemas, kehilangan motivasi, dan mudah marah saat kembali harus bekerja. Atau anak-anak itu rekan jati ketika mereka harus belajar lagi. Dan ini mengalami kesulitan fokus dan terus-menerus memikirkan momen liburan. Secara fisik tubuh terasa lemas ya, kayaknya lelah berkepanjangan padahal baru habis liburan ya. Ketika harus berhadapan dengan pekerjaan bahkan akhirnya mengalami perubahan pola tidur. Terkadang rekan jati muncul juga masalah pencernaan ya, seperti diare, mual akibat perubahan pola makan selama hari raya gitu ya, ketika harus ke rutinitas sehari-hari. Nah, kondisi-kondisi ini rekan jati harus diatasi ya. Atur kembali pola tidur ini penting. Disiplin tidur lebih awal untuk mengembalikan ritme sirkadian tubuh rekan jati ya. Jadi jangan karena libur wah jadi suka-suka gitu ya. Tapi ketika balik lagi ke rutinitas awal, Anda harus tidur lebih awal ya. Dan ini harus dimulai secara perlahan. Hindari langsung mengambil pekerjaan berat di hari pertama. Lakukan secara bertahap agar tidak memicu stres gitu ya. Jadi saya ngomonginnya sekarang rekan jati, bukan berarti Anda harus kepikiran dengan pekerjaan ya. Ini supaya diingat setelah liburan ada yang harus dijaga ya. Anda bisa fokus pada hal yang positif. Buat rencana kegiatan menyenangkan dalam waktu dekat sebagai motivasi tambahan. Ingat kurangi makanan tinggi gula atau lemak sisa lebaran dan perbanyak konsumsi air putih, buah dan juga sayur-sayuran. Dan luangkan waktu untuk me time ya. Me time waktu untuk diri sendiri sejenak sebelum menghadapi rutinitas yang sibuk ya. Tapi kalau jika perasaan sedih atau lelah ekstrem ini berlangsung lebih dari 2 minggu dan mengganggu fungsi harian Anda secara drastis, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam.

0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Inilah 103.6 jam.

Oke, satu nomor sudah hadir Kanjati Daniel Bedingfield dengan If You're Not One. Masih terus menemani kebersamaan kita di 38 menit lepas dari pukul 14 ya. Nah, artikel berikutnya Rekan Jati dari Vimela.com seputar kesehatan nih ya. Pernah gak merasakan tubuh terasa pegal Rekan Jati ya? Rasanya nyeri, gak nyaman. Dan ini bisa muncul seperti di punggung, leher, bahu, hingga kaki ya. Dan seringkali membuat kita merasa tidak nyaman dan tentunya ini mengganggu aktivitas harian. Namun, apa sebenarnya yang menyebabkan tubuh terasa pegal Rekan Jati ya? Anda bertanya-tanya atau mungkin Anda sudah tahu penyebabnya Rekan Jati. Dan memang banyak kasus pegal-pegal disebabkan oleh rutinitas atau kondisi yang sering kita hadapi dalam aktivitas sehari-hari Rekan Jati ya. Seperti aktivitas fisik berlebihan, cedera ringan Rekan Jati ya. Ketika kita mendorong otot melampaui kapasitas normal, baik saat olahraga atau tugas berulang atau pekerjaan fisik, hal ini dapat menyebabkan robekan mikro pada serat otot. Akibatnya timbullah kekakuan dan juga tidak nyaman Rekan Jati. Ini muncul setelah aktivitas fisik yang berat ya, terutama pada otot yang berkontraksi saat diregangkan. Cedera otot ringan seperti ketegangan atau keselio juga termasuk penyebab umum lainnya. Kemudian infeksi juga Rekan Jati ya. Infeksi virus atau bakteri seperti flu, pilek biasa, bahkan COVID-19 ini dapat menyebabkan tubuh terasa pegal ya. Ketika infeksi terjadi, sistem kekebalan tubuh akan mengirimkan sel darah putih untuk melawan patogen. Dan proses ini memicu peradangan yang membuat otot terasa pegal dan kaku. Beberapa infeksi spesifik yang dapat menimbulkan pegal-pegal itu meliputi ada mononukleosis Rekan Jati ya. Ini disebabkan oleh virus Epstein-Barr, pneumonia juga Rekan Jati ya, malaria, polio ya. Termasuk Rekan Jati trisinosis ya. Ini memang karena disebabkan oleh virus bakteri yang membuat infeksi dan akhirnya tubuh juga terasa pegal-pegal.

Nah itu kalau karena infeksi virus atau bakteri. Bagaimana dengan stres rekan Jati ya? Stres baik fisik maupun emosional bisa membuat otot menegang, terutama di area leher ya, bahu dan punggung. Kondisi ini berujung pada rasa pegal rekan Jati ya. Stres kronis juga dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon yang meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri dan berkontribusi pada kelelahan berkepanjangan. Jadi jangan dianggap sepele rekan Jati ya, ketika memang Anda mengalami stres, itu membuat Anda juga terganggu secara emosional ya. Akhirnya merasakan yang namanya pegal-pegal, baik itu di leher, bahu dan juga punggung. Nah, kurang tidur juga rekan Jati ya. Kurang tidur juga bisa menjadi penyebabnya rekan Jati. Orang dewasa berusia 18 tahun ke atas membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap 24 jam untuk pemulihan optimal. Jadi kalau terasa badan pegal-pegal rekan Jati, coba dikoreksi, dievaluasi gitu ya, apakah Anda memang kurang tidur. Kemudian dehidrasi. Kurangnya asupan cairan dapat menyebabkan kram otot dan pegal-pegal umum. Air sangat penting untuk fungsi tubuh yang normal dan sehat, termasuk menjaga otot tetap lentur dan mencegah kram rekan Jati. Bisa juga karena ketidakseimbangan elektrolit ya. Kadar elektrolit seperti kalium, kalsium, atau natrium yang rendah dalam darah dapat memicu kram dan nyeri otot. Elektrolit ini berperan penting dalam mengatur kinerja sistem saraf dan kontraksi otot rekan Jati ya. Nah, apa yang bisa dilakukan rekan Jati ya? Bila ada kondisi medis dibaliknya. Nah ini yang perlu kita waspada rekan Jati. Apalagi jika rasa pegal itu tidak kunjung membaik atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, ada kemungkinan kondisi medis yang tertentu menjadi penyebab.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103.6 Jati FM.

satu nomor dari Richard Marx featuring JC Jesus Rekan Jati, This I Promise You. Ini adalah nomor dari NSYNC Rekan Jati yang tentunya diciptakan oleh Richard Marx untuk boyband yang satu ini. Ketika dia membawakannya dengan salah satu personil dari NSYNC Rekan Jati, gak kalah enaknya ketika memang NSYNC sendiri membawakan nomor yang satu ini ya. Tentunya masih terus menemani kebersamaan kita di Zona Woman Magazine hari Sabtu ini bersama saya Casey Rekan Jati. Dan ini bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2026, akhir bulan ya. Benar-benar akhir bulan Rekan Jati ya. Tapi besok juga masih akhir bulan. Kalau hari ini tanggal 30, bulan Mei ini masih ada tanggal 31 Rekan Jati ya. Jadi harus sabar ya sebelum masuk ke awal bulan. Nah, balik lagi tentang perasaan pegal, bukan hanya perasaan tapi tubuh merasa tidak enak, tidak nyaman, pegal Rekan Jati ya. Kalau memang kondisi yang secara umum Rekan Jati itu karena memang kurang tidur, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, stres ya, infeksi maupun juga aktivitas fisik yang berlebihan atau cedera ringan, kita perlu waspada bila ada kondisi medis di baliknya Rekan Jati. Ketika memang kondisinya enggak membaik, ada gejala lain yang mengkhawatirkan ya, penting untuk konsultasi ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Ada yang disebut dengan fibromialgia ya. Fibromialgia ini adalah kondisi kronis yang ditandai dengan nyeri dan kekakuan di seluruh tubuh Rekan Jati. Kelelahan, ada gangguan tidur. Kondisi ini dapat dipicu oleh penyakit, operasi atau stres yang parah Rekan Jati. Termasuk juga ada kondisi autoimun Rekan Jati. Ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehatnya sendiri dan menyebabkan peradangan dan nyeri. Contohnya lupus Rekan Jati ya. Ini menyebabkan peradangan dan nyeri di berbagai bagian tubuh termasuk nyeri otot dan sendi yang dirasakan. Ada juga miostisis Rekan Jati, peradangan pada otot. Adalah juga multiple sclerosis ya atau MS. Ini mempengaruhi sistem saraf pusat menyebabkan nyeri tubuh akibat kerusakan jaringan di sekitar sel saraf. Ada juga artritis Rekan Jati ya, termasuk osteoartritis ya. Osteoartritis ya. Artritis psoriatik ya. Ada juga rheumatoid artritis Rekan Jati yang semuanya dapat menyebabkan nyeri sendi dan juga otot. Jadi perlu diwaspadai ya kalau ada kondisi autoimun termasuk masalah aliran darah. Jika otot tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, kondisi ini Rekan Jati dapat menyebabkan nyeri di lengan atau kaki. Ini sering disebabkan oleh arteriosklerosis Rekan Jati. Ini adalah penyumbatan pada pembuluh darah yang membawa darah ke otot. Ada juga hipotiroidisme ya. Hipotiroidisme adalah kondisi saat kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tertentu dan dapat menyebabkan nyeri otot dan sendi serta pembengkakan dan nyeri tentunya. Ada juga sindrom kelelahan Rekan Jati ya. Ini menyebabkan kelelahan dan kelemahan ekstrim yang tidak membaik dengan istirahat serta nyeri otot dan sendi. Kelelahan ini berlangsung setidaknya 6 bulan dan mengganggu aktivitas harian ya. Kemudian ada juga kekurangan vitamin atau mineral Rekan Jati ya, vitamin D. Kemudian anemia juga, ini kekurangan sel darah merah. Ini dapat membuat tubuh terasa pegal secara keseluruhan karena pasokan oksigen tidak memadai ke seluruh jaringan tubuh Rekan Jati. Masih ada kondisi-kondisi lainnya Rekan Jati ya. Ada kerusakan jaringan otot, ada kondisi peradangan gitu ya. Termasuk juga pegal-pegal juga menjadi efek samping dari obat-obatan tertentu. Ada juga kondisi peradangan kronis Rekan Jati yang bisa juga berasal dari obesitas, gaya hidup tidak aktif atau pola makan yang buruk yang dapat menyebabkan pegal-pegal dan juga kaku tidak nyaman yang berlangsung cukup lama. Jika memang Anda mengalaminya Rekan Jati, apalagi sampai disertai demam, pembengkakan atau nyeri hebat, ya memang disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penyakit.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia.

Minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing? 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, kolaborasi yang sangat apik sekali rekan Jati antara Diva Internasional Celine Dion dan Barbara Streisand. Tell him, katakan padanya. Ya kadang-kadang rekan Jati ada hal-hal yang kita tidak bisa katakan langsung ke orangnya, tapi kita minta perantara ya. Kita minta perantara teman, perantara sahabat kita untuk mengatakan atau menyampaikan pesan. Ya rekan Jati, Anda punya kebiasaan gak ya yang membuat tubuh Anda terasa tetap sehat gak? Ketika memang usia juga sudah semakin bertambah ya. Kebiasaan apa yang Anda punya rekan Jati? Apakah olahraga, istirahat cukup, apalagi ya istirahat cukup dan juga menjaga makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang sehat ya, dikurangi gula dan juga garamnya gitu ya. Itu bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang memang bukan hanya dilakukan ketika usia sudah semakin bertambah, tetapi sedari muda rekan Jati ya, usia 20-an, kebiasaan-kebiasaan sehat itu harus dimulai ya. Karena menjadi tua itu hal yang tidak bisa dihindari, tetapi cara seseorang menua ternyata sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Nah, sekelompok ilmuwan dari Oxford Longevity Project mengungkapkan ada kebiasaan sederhana yang dinilai dapat membantu seseorang hidup lebih lama sekaligus tetap sehat di usia lanjut rekan Jati. Nah, kebiasaan itu dirangkum dalam konsep yang mereka sebut S-MAPS rekan Jati, yaitu sleep, S-nya sleep ya, mindset, pola pikir, exercise itu E ya, olahraga, diet ya, diet, pola makan, dan stres rekan Jati. Itu disebut S-MAPS gitu ya. Menurut laporan perdana yang mereka lakukan gitu ya, umur panjang tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik atau risiko penyakit, tetapi juga keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan di masa tua adalah tidur cukup rekan Jati, S ya. Itu menjadi fondasi utama. Jadi, para ilmuwan menempatkan tidur sebagai salah satu pilar terpenting dalam proses penuaan yang sehat ya. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Namun kebiasaan ini seringkali menjadi hal pertama yang dikorbankan ketika aktivitas sedang padat ya. Dalam laporan tersebut, tidur bahkan disebut sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling diremehkan. Padahal ini memiliki manfaat besar dalam mencegah penyakit. Jadi penelitian ini menunjukkan kualitas tidur berperan penting dalam kesehatan jantung, otak, dan sistem saraf yang semuanya berkaitan erat dengan umur panjang. Jadi untuk memperbaiki kualitas tidur, para peneliti menyarankan jadwal tidur yang konsisten, kemudian suasana kamar yang nyaman, serta membatasi penggunaan perangkat elektronik setidaknya 30 menit sebelum tidur. Penting rekan Jati ya untuk waktu tidur ini. Kemudian yang kedua rekan Jati ya, itu kan S-MAPS ya. M itu adalah mindset. Mindset berarti pola pikir ya. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional juga menjadi bagian penting dalam proses menua yang sehat. Menurut para ilmuwan, penuaan yang baik bukan hanya soal menjaga fungsi tubuh, tetapi juga tetap memiliki tujuan hidup, hubungan sosial yang baik, serta rasa optimis terhadap masa depan. Mereka mendorong orang untuk tetap terhubung dengan keluarga dan komunitas, menemukan aktivitas yang bermakna, serta lebih fokus pada masa kini dibanding harus terjebak pada masa lalu. Jadi ini pola pikir gitu rekan Jati ya. Kadang-kadang kita suka menyelami menyesali hal-hal yang sudah berlalu gitu rekan Jati, tapi itu harus segera dihilangkan gitu ya. Jadi kita tetap memang terhubung dengan komunitas, dengan keluarga, tapi kita tidak terjebak pada masa lalu. Pola pikir positif bukan berarti selalu bahagia setiap saat ya, tetapi membangun kebiasaan dan hubungan yang mendukung kesejahteraan.

Aktivitas fisik membantu menjaga kekuatan otot, kesehatan tulang, keseimbangan tubuh, serta kemandirian saat memasuki usia lanjut. Jadi, para ahli merekomendasikan sekitar 150 menit aktivitas fisik setiap minggu, rekan Jati. Bentuknya tidak harus selalu olahraga berat ya. Berjalan kaki, berenang, berkebun, menari, bermain tenis, hingga mengikuti kelas olahraga bersama teman tetap memberikan manfaat kesehatan. Masih ada nih rekan Jati. Berapa lagi ya? Dua lagi ya. SMET, sleep, kemudian mindset, exercise, dan ada juga yang berikutnya itu adalah yang dikonsumsi rekan Jati. Dan juga nanti ada mengatur stres gitu ya. Nanti akan saya bagikan lagi untuk Anda. Pastikan tetap terus konsen di 103,6 JTFM. Yang ini adalah Si dengan Apalah Arti Cinta.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah.

posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.

Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

ya kolaborasi yang sangat apik rekan Jati antara Joe Taslim dan juga Bunga Citra Lestari dengan Rindu Kamu. Masih terus menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini rekan Jati ya. Waktu berjalan terus, sudah 28 menit lepas dari pukul 15 ya. Dan tentunya masih ada artikel-artikel lain di Zona Woman Magazine hari ini yang akan saya hadirkan artikel berikutnya untuk Anda. Nah, untuk para wanita nih rekan Jati, pasti ingin mendapatkan kulit yang glowing rekan Jati ya. Bahkan ada yang mencoba berbagai macam skincare terbaru demi mendapatkan kulit yang glowing. Tapi keinginan melihat hasil yang instan seringkali bikin kita gak sabaran hingga nekat menumpuk banyak produk dalam satu waktu. Wah, jangan sampai rekan Jati ya. Karena kebiasaan mencampur sembarang kandungan aktif yang ada di skincare justru bisa jadi bumerang yang merusak kulit lapisan terluar gitu ya, atau skin barrier. Beberapa bahan aktif punya sifat yang sangat kuat dan rentan, dan juga memicu reaksi negatif yang parah jika ada di permukaan kulit yang sama. Jadi biar gak berujung merusak kulit, ada nih panduan praktis agar skincare-an Anda tetap berjalan aman dan juga hasilnya maksimal. Nah, kandungan skincare itu ada yang wajib dipisah rekan Jati ya. Jadi kalau Anda punya skincare, lihat bahannya, ingredientnya. Jadi ada retinol juga gitu ya, ada AHA, BHA, dan PHA. Jadi ketika Anda menyatukan retinol dengan exfoliating acid seperti AHA, BHA, dan PHA dalam waktu bersamaan adalah kombinasi berbahaya yang harus dihindari ya. Karena retinol itu mempercepat regenerasi sel kulit dan memicu produksi kolagen dari dalam. Sedangkan AHA, BHA, PHA ini mengikis sel kulit mati dan membersihkan hingga ke dalam pori-pori. Jika dipakai bersamaan di malam hari, kulit dipaksa bekerja dua kali lipat lebih keras hingga memicu over exfoliating gitu ya. Jadi exfoliatingnya itu akan bekerja dua kali rekan Jati ya. Jadi dia sudah mempercepat regenerasi kemudian dikikis lagi gitu ya. Ini akan membuat kulit jadi kemerahan, perih, kering, mengelupas, dan tentunya hingga breakout rekan Jati. Jadi dihindari ya pakai bahan kedua-duanya secara bersamaan. Tapi Anda bisa tenang rekan Jati ya, menyatukan berbagai bahan kandungan aktif tidak selalu berbahaya bagi kulit. Ada kalanya perpaduan yang tepat justru saling mendukung dan memberikan hasil perawatan yang jauh lebih maksimal untuk Anda ya. Contohnya retinol dan niacinamide atau hyaluronic acid rekan Jati ini mampu meredakan efek samping retinol yang bikin kulit kering atau iritasi sekaligus menjaga kelembapan dan memperbaiki tekstur kulit. Kemudian ada juga vitamin C, vitamin E atau ferulic acid ya. Jadi ketika vitamin C dan vitamin E bertemu, ini justru akan saling menguatkan. Hasilnya memberi perlindungan ekstra ganda pada kulit dan menangkal radikal bebas dan efek buruk sinar UV dari matahari di pagi hari. Kemudian AHA, BHA dan ceramide atau centella asiatica rekan Jati ya. Setelah sel kulit mati terkikis oleh eksfoliasi, ceramide dan centella asiatica ini hadir sebagai nutrisi penenang yang langsung mengunci kelembapan, meredakan kemerahan, dan memperkuat kembali skin barrier dari kulit Anda. Nah, kunci utama dari layering skincare yang efektif sebenarnya sangat simpel rekan Jati ya, yaitu dimulai dari produk dengan tekstur yang paling cair hingga paling kental. Jadi ingat ya, cair, kental. Sebagai rekomendasi rekan Jati, Anda bisa membangun harian dalam apa ya, membersihkan wajah, kemudian membuat skincare-nya layering gitu ya, agar formulanya meresap. Nah, yang pertama itu adalah cleanser ya. Sebelum memulai rangkaian skincare rutin, bersihkan wajah secara menyeluruh dengan metode double cleansing biar kulit enggak terasa kering, ketarik gitu ya. Gunakan pelembut wajah seperti banyak nih rekan Jati pilihan-pilihan lainnya. Gel cleanser itu bisa digunakan. Selanjutnya gunakan toner ya. Anda bisa menggunakan hydrating toner setelah mencuci muka untuk mengembalikan kelembapan alami dan menyeimbangkan pH kulit Anda. Jadi sesudah dibersihkan rekan Jati ya, double cleansing, gunakan moisturizer.
Jadi kunci dari semua kelembapan dan nutrisi dari tahapan sebelumnya rekan jati adalah menggunakan moisturizer atau pelembab. Karena pelembab ini ampuh untuk menenangkan kulit, mengurangi kemerahan, dan memperbaiki skin barrier rekan jati. Nah, baru setelah itu Anda jangan lupa pakai sunscreen rekan jati ya. Ketika di pagi hari Anda bisa melengkapi rangkaian sunscreen dengan jangan pernah melewatkan tabir surya. Kemudian rekan jati, bagaimana sih tips praktis menghindari iritasi kulit? Nanti akan saya bagikan juga ke Anda ya. Nomor yang berikut ini yang akan menemani kita. Nomor lama dari Bee Gees yang dibawakan oleh Destiny Child dengan nuansa yang berbeda. Emotion, ini dia.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Ya, ada Fatin rekan Jati dengan dia ya. Dan masih seputar bagaimana sih penggunaan skincare yang memang ada bahan-bahannya enggak boleh dipakai bersamaan rekan Jati. Anda juga harus menghindari iritasi kulit karena ada efek yang ditimbulkan rekan Jati. Ketika Anda ingin kulit tetap sehat dan bebas dari iritasi, ada beberapa tips yang Anda gunakan sebagai apa ya? Rutinitas harian. Jadi gunakan metode selang-seling atau skin cycling rekan Jati ya. Kalau Anda pakai produk eksfoliasi yang itu memang seperti apa? Eksfoliasi itu kan mengeluarkan mengikis gitu ya, agak mengikis kulit rekan Jati. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan bersamaan dengan eksfoliasi lainnya di malam yang sama. Sebaiknya gunakan di malam yang berbeda agar kulit punya waktu untuk beristirahat ya. Jadi kalau udah pakai memang hari ini rekan Jati, jangan digunakan di malam yang sama, gunakan di waktu yang berbeda. Kemudian pisahkan pagi dan malam. Anda bisa fokus menggunakan sunscreen di pagi hari untuk perlindungan maksimal, dan simpan produk perawatan intensif seperti ampul khusus untuk ritual malam hari sebanyak 2-3 kali seminggu. Fokus pada hidrasi dan perlindungan skin barrier. Jadi lapisan kulit itu lebih difokuskan. Jangan lupa untuk selalu mengimbangi penggunaan bahan aktif dengan produk yang menghidrasi secara intens gitu ya. Jadi memilih pelembab yang tepat sangat penting untuk mengunci kelembapan, meredakan kemerahan, dan memperkuat kembali skin barrier kulit Anda ya. Skin barrier atau lapisan kulit. Jangan asal pakai skincare kalau tidak ingin membuat kulit iritasi. Merawat kulit itu seni rekan Jati ya, butuh kesabaran dan pengetahuan yang tepat. Mulai hari ini, luangkan waktu untuk benar-benar mengenali kebutuhan kulit Anda.

Oke, jadi kebersamaan kita untuk Zona Women Magazine harus berakhir ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 CTFM. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mebo Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 CTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya. Hari Sabtu pukul 16, waktunya santai bareng Sheila di Zona Lagu Bagus. Dan untuk pembuka suara kita, Sheila hadirkan di ruang dengarkan Jati, Don't Dreams, It's Over.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat bergabung buat rekan Jati yang mendengarkan frekuensi ini ya. Saat ini kita lagi berada di zona lagu bagus, yaitu zona yang menghadirkan deretan lagu-lagu terbaik dari berbagai genre dan juga berbagai era. Jadi buat rekan Jati yang sore ini pengen santai aja nih ditemani lagu-lagu pilihan terbaik, udah pas kali nih ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bareng Sheila di zona lagu bagus hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga nomor-nomor yang Sheila hadirkan ya bisa menemani suasana sore rekan Jati juga. Dan buat rekan Jati yang mau request lagu favoritnya, boleh langsung WhatsApp JTFM di 0811-682-1036. Siapa tahu nih lagu pilihan rekan Jati sore ini ya bisa menjadi lagu yang difavoritkan banyak orang. Masih menemani suasana sore rekan Jati ya, sebuah nomor bagus dari Mandy Moore, I Wanna Be With You. Seperti Sheila juga pengen menemani aktivitas sore rekan Jati di hari ini.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Cila nih di Zona Lagu Bagus di sore hari Minggu. Belum ya. Masih hari Sabtu ya, tanggal 30 Mei 2026. Dan semoga rekan JT tetap semangat menjalani aktivitas dan Cila bisa terus menemani sekaligus memanjakan indera dengar rekan JT dengan lagu-lagu yang pastinya bagus. Rekan Jati, kalau lagi ada di zona lagu bagus ya, kayaknya nggak seru kalau kita nggak masuk ke dalam segmen Top Spotify nih Rekan Jati, yaitu sebuah segmen lagu yang lagi banyak didengar dan difavoritkan oleh para penikmat musik saat ini. Jadi Sheila bakal terus manjain rekan indra dengar Rekan Jati ya dengan lagu-lagu yang pastinya enak didengar untuk menemani perjalanan sore hari ini. Clarity, peace, serenity. Dan untuk posisi pertama Top Spotify di minggu ini ditempati oleh Sesi Potret, dilanjutkan dengan Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Kayaknya untuk Top Spotify

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat bergabung ya buat rekan Jati yang baru bergabung dengan frekuensi 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Semoga rekan Jati tetap semangat ya menjalani aktivitas sore ini, dan Sheila bisa terus menemani sekaligus memanjakan indera dengar rekan Jati dengan lagu-lagu yang pastinya bagus ya, sesuai dengan zona kita sore ini, zona lagu bagus. Anda baru saja mendengarkan sebuah nomor bagus darinya Ivan Seventeen nih, Jangan Paksa Rindu. Kira-kira ada yang lagi rindu nggak di sore-sore hari Sabtu ya? Mumpung lagi lebaran, jadi kita mengalami libur yang panjang. Mungkin Anda belum bertemu dengan seseorang yang sangat dirindukan ya? Dan akhirnya kita sampaikan aja lewat lagu. Buat rekan Jati yang ingin request nomor favoritnya, boleh WhatsApp Sheila ya di 0811 682 1036. Oke rekan Jati, di zona lagu bagus ya, kita ada yang namanya TikTok Hit Story. Jadi kita akan merangkum ya nomor-nomor yang sedang hits juga di TikTok, karena biasanya itu ada cerita-cerita dari rekan-rekan kita nih, dan mana tahu ini salah satu ceritanya dari rekan Jati. Dan lagu yang terpilih untuk minggu ini ada darinya Budi Doremi, Mesin Waktu. Ternyata nih rekan Jati ya, lagu Budi Doremi ini banyak disukai oleh penikmat musik Indonesia ya. Karena katanya liriknya itu menggambarkan perasaan yang ingin kembali nih ke zaman-zaman atau ke momen-momen yang gak bisa kita kembalikan. Seperti ada komenan darinya Mikel nih, katanya jika aku bisa memutar mesin waktu, mungkin aku akan menolak pertemuan pertama aku dengan, wow, dengan siapa nih kira-kira ya. Dan ada juga darinya Leoni ya, Desember 2024 aku memutuskan pergi jauh, bukan karena aku gak mencintainya, tapi karena dia gak menginginkanku lagi. Dan sampai detik ini ya, di tanggal 16 April 2026, aku masih belum berhenti mencintainya. Dan semoga suatu hari nanti ada kesempatan bisa bertemu dengannya lagi. Amin ya. Semoga rekan Jati juga selalu dipertemukan dengan orang-orang yang diimpikan nih. Dan Sheila bacain satu lagi ya darinya Vidi Art. Katanya, seandainya mesin waktu itu ada, aku ingin mengulang kembali masa lalu untuk tidak mengenalmu saja. Wow. Setiap dengar lagu ini ada rasa sakit, entah di bagian hati yang mana. Sakit aja katanya. Oke rekan Jati ya, terkait lagu Budi Doremi Mesin Waktu ya, kalau waktu bisa diputar kembali, kira-kira momen apa nih yang ingin Anda datangi lagi? Mungkin ada kenangan yang ingin dirasakan sekali lagi ya, atau seseorang yang ingin ditemui untuk sekedar mengucapkan hal yang dulu gak sempat terucap. Nah mungkin itu ya perasaan Budi Doremi lewat lagu Mesin Waktu, sebuah lagu tentang kenangan, harapan, dan hal-hal yang kadang hanya bisa kita simpan dalam ingatan. Langsung kita nikmati rekan Jati di indra dengar Anda ya, sebuah nomor yang membuat orang-orang pengen kembali nih ke suatu masa, atau mungkin rekan Jati juga pengen kembali ke masa itu.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada nggak satu lagu yang begitu diputar ya, tiba-tiba bikin kita diam beberapa detik karena keinget seorang nih? Nah, di sore hari ini ya, Sheila mau nemenin Rekan Jati lewat lagu-lagu yang mungkin aja pernah jadi soundtrack di salah satu cerita hidup Rekan Jati. Entah cerita yang masih diperjuangkan, atau cerita yang sudah selesai, atau mungkin yang sampai sekarang masih belum bisa dilupakan nih. Jadi kita tarik nafas dulu ya, menikmati sore ini, dan biarkan zona lagu bagus jadi tempat singgah kecil untuk hati dan pikiran Rekan Jati. Ada satu nomor bagus nih yang di request darinya Kak Cici dan Kak Farah ya, katanya suka dengan lagu yang judulnya Mantan Terindah. Tapi Kak Cici juga bilang nih, kalau memang indah, gak bakal mungkin katanya jadi mantan ya. Tapi ya, gak apa-apa, katanya suka aja nih sama lagunya. Kadang kalau ngomongin tentang masa lalu memang agak susah ya Rekan Jati, terlalu banyak hal yang mungkin gak bisa kita utarakan dan gak bisa kita pendam. Tapi yang namanya mantan ya tetap aja nih udah jadi mantan. Ya kalau bisa kita maju lah ya, tidak melihat ke belakang, kasihan soalnya pasangan saat ini ya. Oke, silahkan hadirkan di ruang dengar Rekan Jati Mantan Terindah darinya Raisa. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
3: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Joti FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Gati, kita masih bersama ya, Sheila menemani Anda di Zona Logo Bagus edisi 30 Mei 2026. Dan kita sudah lepas 15 menit dari pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda baru saja mendengarkan rahasia hati darinya Elemen. Wah, kira-kira gimana nih? Apakah hati rekan Jati masih menyimpan rahasia-rahasia yang mungkin gak bisa disampaikan atau pengen kita simpan sampai mati mungkin ya? Kira-kira apa tuh disimpan sampai mati yang gak boleh orang tahu? Ya, pastinya kita semua punya hal yang gak pengen orang tahu ya. Dan mungkin ya kita bisa berdamai nih dengan perasaan sendiri, sehingga melupakan hal-hal yang gak pengen kita ketahui, kita simpan di bagian dalam hati ya. Oke rekan Jati, saat ini kita masuk ke segmen Cerita di Balik Nada. Dan lagu yang terpilih untuk segmen kali ini ya, dari Coklat dengan tajuk Luka Lama. Dan ada komentar dari Tri SPC ini, katanya ingat seseorang yang sekarang udah bahagia bersama 5 anaknya yang soleh dan soleha. Mengenangmu menyesakkan jiwa, katanya. Wah, banyak ya 5 orang, wah luar biasa nih ya. Terus ada juga komentar dari Faiza yang katanya udah milik orang, jangan diharapin. Lalu ada dari Mikir Radit ya, katanya masa lalu emang paling nyasak di dada nih, harap maklum. Kata Bang Miki lagi ya, wah yang dengar jadi langsung mikir ya, karena anaknya 5 ya gak apa-apa ya, walaupun gak mengikuti program pemerintah nih KB. Dan ditutup dengan komentar dari Warung Gentul, mencintai bukan berarti harus memiliki, doakan aja yang terbaik untuk dia. Oke rekan Jati, kadang ya dalam hidup itu yang paling susah ya bukan melupakan orangnya nih, tapi melupakan kebiasaan, kenangan, dan semua yang kecil yang dulu pernah bikin kita bahagia. Apalagi kalau lagu-lagu seperti ini diputar di sore hari ya. Ya rasanya kenangan lama jadi ikut muncul satu persatu. Tapi ya hidup harus tetap berjalan, dan mungkin beberapa orang memang diciptakan hanya untuk dikenang dan bukan untuk dimiliki selamanya. Walaupun katanya menyesakkan dada ya, tapi beatnya juga lumayan membuat sore hari ini bersemangat ya. Terima kasih buat rekan Jati yang udah konsen di 103,6 Jati FM. Kita masih bersama di Zona Lagu Bagus bersama Sheila hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita, di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah, bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang, atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kilogram gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Sketsa Keluarga.
2: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
3: pemerintah.
2: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
4: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati dan selamat menikmati akhir pekan ya buat rekan Jati yang baru bergabung di frekuensi 103,6 Jati FM. Semoga sore hari ini berjalan dengan baik ya. Entah buat rekan Jati yang lagi dalam perjalanan, lagi menikmati waktu bersama keluarga, atau mungkin lagi menikmati me time nih setelah seminggu penuh beraktivitas ya. Kita masih di zona lagu bagus nih rekan Jati. Chill akan terus menemani rekan Jati ya, hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa, Sheila akan menghadirkan lagu-lagu yang gak cuma enak didengar, tapi juga punya cerita dan kenangan tersendiri nih di hati rekan Jati. Seperti lagu yang baru saja kita dengarkan tadi ya, Terlalu Manis dari Slank. Lagu yang sampai sekarang masih jadi salah satu favorit banyak orang, meskipun usianya udah puluhan tahun nih rekan Jati. Mungkin karena liriknya ya, atau karena harmonikanya ya. Karena ini merupakan lagu buat seseorang yang pernah begitu berarti dan begitu dekat ya, lalu akhirnya hanya bisa dikenang.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10

kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif, ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

103,6 Joti FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Joti masih bersama Sheila di zona lagu bagus ya. Kalau tadi kita sudah ditemani lagu-lagu penuh cerita, kali ini Sheila mau ngajak rekan Joti kembali ke salah satu lagu cinta yang gak pernah lekang oleh waktu. Lagu ini datang dari Brian McKnight dengan judul Back at One ya, sebuah lagu yang dirilis tahun 1999 dan sampai sekarang masih sering jadi favorit pecinta lagu R&B romantis nih ya. Yang bikin lagu ini spesial nih rekan Jetty, karena liriknya ini bercerita tentang seseorang yang mencoba menjelaskan rasa cintanya. Memang agak susah ya kita menjelaskan rasa yang tersimpan dalam hati. Dan mungkin itulah alasan kenapa lagu ini masih sering didengar sampai sekarang. Karena setiap orang pasti punya seseorang yang membuatnya terasa lebih berarti nih rekan Jati. Nah buat rekan Jati yang sore ini masih beraktivitas ya, atau lagi senyum-senyum sendiri mungkin ya, atau lagi diam-diam memikirkan seseorang, lagu ini cocok nih nemanin suasana sore hari rekan Jati. Oke rekan Jati, kita lanjut ke lagu R&B yang membuat sore hari Anda bersemangat ya, One in a Million. Siapa sih satu dibanding seribu itu?

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya kebersamaan kita di Zona Lagu Bagus sore ini sudah sampai di penghujung zona nih. Terima kasih buat Rekan Jati yang sudah setia menemani Sheila ya sampai pukul 18 kurang 5 menit ya waktu Indonesia bagian Barat. Semoga lagu-lagu yang hadir sore hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menemani perjalanan, pekerjaan, ataupun waktu santai Rekan Jati di Sabtu sore ini. Terima kasih juga ya buat Rekan Jati yang udah kirim salam, kirim cerita, dan request lagu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dengan cerita dan lagu-lagu bagus lainnya. Sheila pamit undur diri dulu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan hati-hati di jalan buat yang masih beraktivitas. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, Sheila sign off dari Ruang Dengar Rekan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di Cafe Jati seperti biasanya hari Sabtu, hampir akhir bulan ya. Memang sudah akhir bulan ya. 30 Mei 2026 dan kita akan bersama sampai nanti di jam 8. Jadi pastikan rekan Jati terus konsen di sini ya.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apakah ada yang menanti seorang kekasih ya, seperti Iwan Fals saat ini? Karena berhubung ini juga malam minggu ya, Rekan Jati, jadi ada rencana nih pergi dengan pasangan Anda atau dengan keluarga Anda, dan sekarang Anda sedang bersiap-siap menunggu untuk dijemput. Ya, nggak kemana-mana, santai saja ya, tetap konsen di sini karena kita akan bahas hal-hal menarik tentunya, dan juga ada nomor-nomor keren yang akan membuat weekend Anda menjadi lebih menyenangkan. Narkan Jati, siapa sih yang sekarang ya, orang-orang itu bisa lepas dari smartphone-nya? Bahkan Yasmin juga, Narkan Jati. Jadi di tengah derasnya arus informasi di media sosial ya, kadang-kadang kita melihat konten yang memberikan inspirasi, menambah wawasan, atau yang baik-baik lah ya. Tapi nggak semuanya konten seperti itu. Nah, sebagian ternyata justru dirancang untuk satu tujuan yang sangat simpel ya, sangat sederhana, yaitu memancing kemarahan yang menontonnya. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah rage bait ya. Jadi ini strategi konten yang sengaja membangkitkan emosi negatif. Ini tujuannya untuk meraih perhatian, interaksi, dan juga keuntungan di ruang digital. Nah, tentu saja platform seperti Instagram, kemudian juga TikTok, hingga X ya, yang dulu bernama Twitter, ini menjadikan interaksi sebagai bahan bakar utama algoritma. Jadi kalau kontennya ramai ya, walaupun responnya banyak yang negatif, Rekan Jati, atau cacian makian ya, jadi ini algoritma akan terus mendorongnya ke lebih banyak pengguna. Jadi kalau dalam ekosistem ya, Rekan Jati, nah disinilah rage bait ini menemukan momentumnya. Jadi kalau Rekan Jati sering nih mendapatkan konten dengan judul provokatif, kemudian potongan video tanpa konteks, atau opini ekstrim ya, yang dikemas ini seolah-olah fakta, jadi yang memicu perdebatan panjang dan melahirkan gelombang komentar. Jadi satu komentar ditanggapi dengan komentar lainnya dan terus bersaut-sautan ya. Tanpa seakan-akan itu enggak habis-habisnya, Rekan Jati.

Dan kita akan bahas lagi tentang rage bait ini ya, atau konten-konten yang memicu kemarahan dari pengguna media sosial. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap konsen ya.

0: Kucing.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Dari

Rekan Jati, nggak terasa ya sudah 35 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Dan mungkin sambil scroll media sosial yang Anda punya, kemudian menemukan konten nih yang membuat Anda, kenapa sih harus ada konten seperti ini? Rekan Jati, konten-konten ya yang memicu kemarahan kita sebenarnya bisa konten yang sederhana. Katakanlah ya, ada orang yang berusaha membuat mie gitu ya, mie instan. Tapi dia katakanlah membuatnya, mungkin merebusnya tidak dengan air biasa gitu ya, tapi dengan air yang lain atau dengan cara-cara yang sebenarnya membuat kita ingin berkomentar. Dan fenomena rage bait ini ternyata juga menjadi perhatian akademisi komunikasi. Nah, salah satu dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Merdeka Malang, ini Lian Agustina Setianingsih ya, menilai bahwa rage bait itu lahir dari interaksi berlebihan yang terjadi di media sosial. Jadi memang ya, menurutnya kecenderungan ini terjadi secara masif karena adanya konten-konten yang secara sengaja ya, menyebabkan maksudnya atau menciptakan polarisasi. Jadi seperti

seperti terus menggema ya di telinga kita dan harus segera kita sampaikan ke orang lain. Nah, di dalam situasi tersebut, kemarahan ini menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Marah ini adalah salah satu tujuan akhir dari rage bait dan emosi dijadikan komoditas. Mengerikan ya rekan Jati, makanya ya ketika membaca konten-konten atau melihat ya sebelum untuk berkomentar terhadap konten-konten ini, jeda dulu. Kalau kira-kira menghabiskan waktu, menghabiskan emosi, ya sudah, di skip saja rekan Jati ya. Skip langsung ke konten selanjutnya atau mungkin matikan dulu nih media sosial Anda dan coba untuk bernafas gitu ya rekan Jati. Coba untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain agar emosi Anda tidak disulut nih oleh konten tersebut. Nanti kita bahas lagi ya, jadi pastikan jangan kemana-mana. Cafe Jati masih sampai di jam 8.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita kembali lagi ya di Cafe Jati untuk kali ini, rekan Jati, dan selamat malam nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM. Nah, rekan Jati, kalau Anda ya saat ini sedang memegang handphone dan kebetulan nih menemukan konten yang mengundang emosi dan juga amarah Anda, misalnya Anda melihat nih seseorang memasak gitu ya, yang sebenarnya masakan ini harusnya dengan cara yang seperti ini, tapi dia buat dengan cara yang salah atau pakai bahan yang tidak seharusnya, dan tiba-tiba Anda ya, otak Anda langsung berpikir, kenapa nih buat seperti ini, ini salah, ini gak boleh dilakukan seperti ini, dan terpancing ya untuk memberikan komentar yang negatif. Dan itu adalah salah satu bentuk umum dari rage bait ya, atau konten yang memang sengaja dibuat untuk memicu kemarahan, frustrasi, dan juga perdebatan sengit. Nah, rekan Jati, masih menurut dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Merdeka Malang, Lian Agustina Setianingsih, nah menurutnya dalam perspektif teori komunikasi, praktik ini sangat berkaitan dengan teori framing dan agenda setting. Jadi Lian menjelaskan bahwa agenda setting ini bekerja dengan cara mengkondisikan audiens agar mengikuti agenda yang telah ditentukan pembuat konten. Nah, sementara dalam framing, jadi audiens ini seolah diberi satu sudut pandang tertentu. Ya, padahal rekan Jati ya, yang namanya objek ya, katakanlah ada objek bulat gitu ya rekan Jati. Oh, jangan bulat lah ya, kalau bulat hampir sama gitu ya. Atau objek segitiga. Nah, kalau melihat dari atas itu mungkin tampak keseluruhan. Tapi kalau misalnya lihat dari sisi kiri ya atau sisi kanan, ini kadang-kadang kita nggak melihat puncaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dipaksa untuk melihat satu sudut pandang saja. Nah, masih menurut Lian ya, jadi di sini juga munculnya moral outrage frame dan juga conflict frame dalam konten provokatif. Jadi kalau dalam kondisi ini, isu itu dibingkai secara hitam putih tanpa ruang alternatif. Jadi rekan Jati, orang-orang yang melihat konten ya, ini berpikir hanya ada benar dan salah, hitam dan putih, tidak ada pilihan lain. Jadi kalau enggak di kubu yang pro, pasti di kubu yang kontra. Nah, akibatnya, opini publik ini terbentuk bukan dari fakta yang utuh, melainkan, nah ini dari bangunan emosional di kolom komentar dan unggahan ulang. Jadi, opini itu seringkali terbentuk bukan dari fakta yang lengkap, tapi ya sepertinya dibangun dari banyaknya komentar ya, apalagi kalau komentar negatif. Jadi kita nih ya yang melihat konten kemudian juga membaca komentar ya, melihat fakta dan data dari konten itu dari komentarnya rekan Jati. Nah, tapi ternyata memang ada peran algoritma media sosial juga ya. Nggak dipungkiri ya rekan Jati, di era serba digital sekarang, banyak orang ya mengambil peluang untuk mencari cuan nih, untuk mencari uang lewat ruang digital ini. Dan terkadang konten-konten yang kalau diproduksi provokatif gitu ya, atau konten-konten yang bersifat kemarahan, memancing emosi, ini tidak dipungkiri bahwa banyak komentarnya dibandingkan konten-konten inspirasi, konten-konten kebaikan, biasanya like dan komentarnya sedikit sekali ya. Apakah ini ya membuat bahwa manusia sebenarnya suka dengan keributan atau dengan masalah ya? Satu yang
Nah, tapi rekan Jati, kita akan bahas ya lebih lanjut tentang GarageBand ini, tapi ada nomor yang ingin saya putarkan untuk Anda. Nomor dari sebuah boy band yang terkenal di 2000-an ya, 92-ribuan. Dan boy band ini rekan Jati rencananya mau konser di Jakarta ya. Dan karena mereka juga sudah 25 tahun nih. Pasti sudah tahu ya rekan Jati, Westlife 25 ya, tournya The Anniversary World Tour di Indonesia. Dan mereka akan konser di sini, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta GBK ya, pada tanggal 23 Januari 2027. Dan tiketnya, sayang sekali rekan Jati, sudah sold out semuanya. Luar biasa nih ya, yang memesan tiket dari boyband yang satu ini. Gak usah lama-lama, kita dengerin aja salah satu nomor populer mereka. My Love, Westlife.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya, Rekan Jati yang mendengarkan kita via streaming di radiojatifm.com ya, atau via aplikasi lainnya, dan juga yang mendengarkan kita di perjalanannya nih menuju ke tempat hiburan ya, atau ke tempat untuk menikmati makan bersama ya, bersama keluarga, bersama teman-teman, atau hanya muter-muter saja kota Banda aja karena mumpung masih libur juga ya. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya. Nah, Rekan Jati, kita masih berbicara mengenai Rich Byte ya. Jadi konten yang sengaja dibuat untuk memancing kemarahan Anda. Nah, jadi memang di era serba digital ini ya, Rekan Jati, banyak orang yang mencari peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan ya di platform media sosial, dan terkadang tidak dipungkiri bahwa ada syarat-syarat nih yang harus dipenuhi, dan akhirnya kita harus terus memproduksi konten ya. Dan memang yang paling mudah adalah konten-konten yang sebenarnya banyak memicu perdebatan, karena semakin banyak nih ya yang like, kemudian juga yang bertengkar, ini juga mendatangkan cuan. Nah, disinilah peran algoritma media sosial juga dinilai sangat besar dalam memperkuat penyebaran konten provokatif. Ya, masih menurut salah satu dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Merdeka Malang, Lian Agustina, Narkan Jati, menurutnya ya, algoritma ini lebih mengutamakan intensitas dibandingkan kualitas. Jadi algoritma dia mengutamakan memang intensitasnya ya, bukan kualitasnya. Jadi selama ada komentar, ada share, kemudian juga durasi tonton ya yang tinggi, dan ini dianggap bernilai. Dan Lian menambahkan bahwa interaksi sekecil apapun sudah dianggap sinyal penting oleh sistem. Jadi kalau orang ya sudah mulai komentar atau like, nah itu dianggap memiliki nilai interaksi. Nah, disinilah juga masalahnya, di mana kondisi ini mendorong para kreator ya atau konten kreator ini untuk menyederhanakan isu agar lebih cepat memicu respon. Dan akhirnya semuanya dibuat hitam putih supaya sekali lihat langsung bereaksi. Nah, mungkin Rekan Jati pernah melihat ya bahwa ada salah satu video panjang kemudian dipotong ya perbagian gitu ya Rekan Jati sesuai kebutuhan, dan disinilah ada seperti penipuan pesan dan juga ada praktik manipulasi konteks, dan ini yang berbahaya. Nah, walaupun begitu, menurut Lian gak semua rich byte ini bisa dikategorikan sebagai manipulasi. Jadi memang ada beberapa indikator yang perlu dilihat ya, mulai dari agenda pembuat konten, kemudian teknik framing yang digunakan, hingga dampaknya pada kita nih, penikmat konten tersebut. Jadi memang batas antara kreativitas dan pelanggaran etika ya, adalah apakah konten itu memperkuat pemahaman atau justru mendistorsi pesan, atau mungkin justru makin bingung dan membuat kita sebenarnya nggak melihat pesan atau faktanya secara keseluruhan. Kalau faktanya utuh dan konteksnya jelas, nggak apa-apa Rekan Jati. Tapi kalau memotong ya, kemudian menambah-nambahkan, nah, dan juga memprovokasi, nah, ini berseberangan dengan etika. Nah, nanti kita bahas lagi ya, tentunya tentang rich byte ini. Jadi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Ada Gita Gutawa yang ingin menghibur Anda dengan Do Be Do.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan Sing Queen ya, sudah membawa kita di 46 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini. Nah, Rekan Jati, gimana caranya supaya kita tidak mudah nih ya untuk berkomentar terutama di konten-konten provokatif. Jadi langkah preventifnya masih menurut dosen ya ilmu komunikasi di Universitas Merdeka Malang ya, Lian Agustina Setilam Arus Provokasi. Jadi Lian menyebutkan dengan singkatan SPB, sadar, paham, dan bangun. Dimana sadar artinya punya kesadaran diri ketika mengelola atau mengkonsumsi media sosial. Nah, paham ini berarti bisa membedakan mana komoditas dan mana realitas. Dan bangun artinya membangun kebiasaan digital yang sehat. Dan menurut Lian juga, ada tips praktis yang bisa diterapkan sehari-hari. Menurutnya di 5 detik awal setelah melihat konten, nah ini bisa pause dulu atau jeda dulu sebelum bereaksi. Jangan langsung share. Cek konteksnya dan meredam emosinya. Emosi kita ya, Rekan Jati. Nah, selain itu, menurut Lian juga, ia mendorong generasi digital untuk melatih digital self-control agar tidak mudah terseret arus kemarahan kolektif. Nah, ini yang mengerikan ya, Rekan Jati, ketika membangun rasa takut, rasa marah, tapi dalam jumlah yang besar ya, kita bisa sebut juga itu seperti fear mongering. Nah, karena ujung dari rage state itu bisa jadi disinformasi. Jadi, berbahaya kalau tidak bisa dikontrol. Dan disinilah fenomena rage bait menunjukkan bahwa kemarahan ini telah menjadi komoditas bernilai dalam ekonomi perhatian digital. Jadi selama interaksi ya,

baik positif ataupun negatif, ini tetap dianggap sebagai data yang menguntungkan. Dan makanya praktek ini terus berulang. Jadi memang rekan Jati, apalagi ya yang seperti Yasmin sebutkan berulang-ulang di masa digital ini, banyak orang yang mencari peluang ya, mencari cuan tambahan ya di dunia digital. Dan terkadang ya karena mungkin waktunya singkat, kemudian juga membuat konten yang bagus itu butuh waktu, akhirnya banyak konten-konten yang terlalu sederhana ya yang dibuat, yang mudah ya untuk mendapatkan interaksi walaupun interaksinya negatif. Itulah reach bait. Sayang sekali ya, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi akhir bulan ini ya, 30 Mei 2026. Cafe Jati hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan bersama Yasmin itu ada di weekend Sabtu dan Minggu. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya. Jadi pastikan rekan Jati terus konsen ya. Dan terima kasih atas sama-samanya. Kita jumpa lagi besok, insya Allah. Selamat menikmati weekend Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57, Mipo Banda Aceh 103,6 Jati FM, Dahar Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati, kembali malam ini ya bersama Ardi akan menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya. Masih di program Star Night rekan Jati. Konsen terus di 103,6 Jati FM.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM di Harwana aja. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati di masih program Starnet ya. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 nih. Dua. Besok udah 31 ternyata, rekan Jati ya. Apa kabar nih, rekan Jati? Seperti biasa, saya kayaknya kayak udah lama enggak siaran ya. Karena kemarin baru aja Idul Adha ya. Ya semingguan lebih. Kita udah hampir, tapi masih di masa-masa liburan nih kayaknya ya, untuk karyawan pemerintah ya, anak sekolahan masih pada libur semua ya rekan Jati. Dan seperti biasa buat Anda yang mau ngobrol-ngobrol ya sama saya, bebas aja. Saya spill dulu nomor teleponnya di 0651 410 36, atau di 0811 6821 036 ya. Mau telepon via nomor HP bisa, via WhatsApp juga bisa, rekan Jati.

0: matamu.
1: Ya, malam ini saya mau bahas apa ya? Ada sih yang ingin saya bahas ya, yang ringan-ringan aja ya untuk obrolan santai kita aja malam ini, Rekan Jati ya. Selamat malam juga buat Anda yang lagi konsen ya di audio mobil mungkin, atau di rumah, atau mungkin yang lagi streaming di www.radiojatifm.com ya. Semoga masih bisa bertahan ya sampai di jam 10 malam nanti ya sama saya, Rekan Jati. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada Machine Gun featuring Camila Cabello. Ini dia Bad Things ya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 jahatnya FM Daro Banda Aceh ya. Ada Sambal dengan Back to Friends ya, Rekan Jati. Rekan Jati, by the way, beberapa hari kebelakang ini cuaca agak-agak cerah ya. Nggak boleh bilang panas, bilangnya cerah ya. Ini gimana ya, mungkin bikin orang-orang pada apa, pada males gitu ya, pada nggak pengen keluar rumah, pada nggak pengen ngapa-ngapain ya, apalagi mungkin lagi libur juga ya. Banyak orang kayaknya yang milih mungkin di rumah aja ya, nggak pengen ngelakuin apa-apa nih di luar rumah, atau mau kemana mungkin nggak mau ya karena takut kepanasan. Ini rekan jadi sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya untuk kita itu pada saat cuaca panas. Itu sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang bisa kita lakuin ya. Dan buat Anda rekan jati di rumah, saya pengen tahu nih, kalau cuaca lagi panas ya di luar itu, Anda biasanya ngapain ya, atau makan apa mungkin, atau bikin apa ya mungkin, atau kemana ya mungkin bisa ya rekan jati. Dan apa ya, memang cuaca panas ini bikin energi kita cepat terkuras ya. Kayak apa, kayak orang puasa mungkin ya. Jadi cairan dalam tubuhnya tuh kayak kemakan gitu, terkuras gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa beraktivitas ya, tapi kalau memang ya nggak bulan puasa kan kita bisa minum ya rekan jati ya. Jadi justru cuaca panas ini yang bisa jadi kesempatan nih buat untuk kita coba kegiatan-kegiatan seru ya, yang bisa, yang di musim hujan tuh nggak bisa kita lakukan. Jadi kesempatannya di cuaca cerah ya rekan jati. Saya ingin tahu Anda di rumah kalau lagi cuaca panas biasanya ngapain, atau kemana gitu, atau mungkin makan apa gitu, atau minum apa gitu asiknya ya rekan jati. Ditunggu rekan jati, dan abis ini kita cerita ya kegiatan apa saja nih yang enak untuk dilakuin di saat cuaca panas rekan jati ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada Maroon 5 nih featuring ya Wiz Khalifa. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, 103,6 Jati FM, harapan Aceh ya. Rekan Jati, langit cerah ya, biru terus ya, warnanya. Bikin hati adem ya. Tapi cuacanya nggak ikutan adem nih, sayangnya ya. Tapi nggak apa-apa ya kan, walaupun cuaca lagi cerah ya. Jalan dikit aja mungkin udah keringat ya, basah kuyup ya. Ya, tapi sebenarnya kalau di Indonesia ini cuaca yang paling didambakan loh sama orang-orang, apa dibilang, mungkin orang Eropa ya, yang mereka punya 4 musim yang, aduh, kalau musim salju nggak bisa ngapa-ngapain ya. Terus kalau musim apa yang lain, panas, mereka kerja. Kalau di Indonesia alhamdulillah nih, dalam kondisi ya pokoknya walaupun musim hujan dengan musim kemarau itu kita masih bisa ngelakuin kegiatan apapun ya, rekan jati ya. Begitulah ya, musim panas itu bagi orang Eropa itu adalah hal yang paling indah di Indonesia ya. Tapi mungkin kalau orang Indonesia udah bosan ya, pengennya musim salju mungkin karena nggak pernah lihat salju ya, rekan jati. Dan nah untungnya kalau di tempat kita ya itu masih banyak ini pohon. Jadi di rumah-rumah itu masih banyak pohon-pohon rindang ya. Pokoknya kita neduh ya di bawah pohon, bikin nyaman lah ya, rekan jati. Oke, saya angkat dulu, ada telepon masuk. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Ardi.
0: Hai Fitri. Hai hai. Tawa lagi dia.
1: Hai hai.
0: Eh, apa kabar Fitri?
1: Itu
0: kenapa?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Di lewat GSM gak bisa masuk, Bang.
0: Oh iya? Kok bisa ya? Ada gangguan mungkin ya. Tapi udah bisa masuk di WhatsApp ya, gak apa-apa ya juga berarti ya.
1: Iya, aman tuh. Nanti bisa masuk tempat Bang Ardi. Gak bisa tidur nanti.
0: Gak bisa tidur? Minum obat nyamuk gak. Biar bisa tidur.
1: Enggak lah.
0: Banyak nyamuk. Eh, hey, Fitri, kita belum ini loh. Belum mohon maaf lahir dan batin loh.
1: Oh iya, Fitri ya. Yang karena Bang Ardi lebih tua daripada Fitri, Fitri mohon maaf dari, mohon maaf ya Bang Ardi.
0: Sama-sama.
1: Mungkin banyak salah sama Bang Ardi.
0: Aduh, minal aidin wal faizin juga ya. Mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Ya, sama-sama Bang Ardi. Takabbalallah. Takabbalallah minna wa minkum ya, Bang Ardi.
0: Ya, minna wa minkum takabbalallah. Fitri lagi ngapain nih?
1: Tadi di rumah ya? Makan bakso, Bang.
0: Ya, makan bakso dia. Ya, di rumah ya. Nah, ini kan lagi di rumah. Cuacanya gimana nih? Cerah atau gimana hari ini?
1: Aman, Bang.
0: Aman ya? Panas nggak kira-kira?
1: Enggak juga. Pokoknya
0: enggak panas.
1: Enggak
0: biasa.
1: Pas lah kita bilang.
0: Pas ya. Kalau kemarin gimana? Kemarin-kemarin ada panas nggak?
1: Ada hujan, Bang.
0: Hujan. Oh. Pernah ngerasain panas nggak, Fitri? Cuaca panas. Pernah nggak ngerasain cuaca panas?
1: Cuaca panas? Kalau cuaca panas sih. Pernah.
0: Nah, biasanya kok lagi cuaca panas, Fitri enaknya ngapain tuh?
1: Fitri, rendam.
0: Hah?
1: Ngerendam.
0: Di bak mandi? Rendam di bak mandi, serius?
1: Enggak. Fitri, kalau apa namanya? Kalau panas kayak gitu, Fitri langsung berenang. Langsung berenang.
0: Berenang.
1: Pergi ke apa namanya, ke Matai gitu, berenang.
0: Oh, ke Matai. Jauh tapi nggak apa-apa ya. Tapi Matai airnya dingin
1: gak
0: ya?
1: Iya, dingin, sejuk gitu ya.
0: Iya, betul sih. Bisa sih ya. Harus di Matai sana memang mandinya, berenangnya.
1: Iya, tapi kalau misalnya nggak ada kawan pergi. Ya udah di rumah
0: pergi.
1: Aja gitu, di rumah aja. Oh. Terus
0: iyalah berarti di rumah ya kalau nggak ada kawan ya. Halo,
1: Nah, terus sambil minum jus gitu, Bang Ardi.
0: Oh iya, buah-buahan ya, biar nggak biar nggak kering tenggorokannya.
1: Iya, yang dingin-dingin lah.
0: Yang dingin-dingin ya.
1: Ini Bang Ardi.
0: Iya.
1: Ini kita tunggu-tunggu, Bang. Kita tunggu Bang Said dulu, nggak datang ke rumah Fitri.
0: Oh iya.
1: Kapan dia datang? Katanya lebaran ini mau ke rumah, kita tunggu-tunggu orangnya nggak datang.
0: Ini dengar nih kayaknya.
1: Gimana
0: nih,
1: sih Bang
0: Saidul nih? Nah, nanti kita tanyain ya waktu Bang Saidul masuk ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Katanya mau ke rumah.
0: Nggak mau ke rumah, maksudnya mau ngapain ke rumah? Ya. Ngantar daging kurban, bukan?
1: Bukan. Mau bertamu.
0: Oh, bertamu. Iya, bolehlah kalau bertamu. Bang Saidul.
1: Silaturahmi
0: ya.
1: Silaturahmi lah.
0: Ya, memang harus lah kita sebenarnya kan harus silaturahmi. Sesama umat muslim.
1: Betul. Iya, kita harus apa namanya? Harus silaturahmi gitu ya kan.
0: Ya. Oke, Fitri mau dengar lagu apa malam ini? Hah?
1: Bang Ardi enggak mudik.
0: Saya enggak mudik Bang saya. Saya memang saya enggak punya kampung orangnya.
1: Oh, emang asli orang sini.
0: Enggak asli-asli banget sih. Enggak asli banget. Apa istilahnya? Blasteran, apa? Blasteran.
1: Oke.
0: Ya. Blasteran lah pokoknya.
1: Ya adalah. Kami request lagu boleh satu Bang Ardi.
0: Lagu apa tuh?
1: Dari Rosa aja.
0: Rosa yang mana judulnya?
1: Hati yang telah kau sakiti.
0: Hati yang telah kau sakiti ya. Okay.
1: Nanti ada jam 10 emangnya... Bang Ardi.
0: Ada Fikri jam nanti. 10. Jam 10.
1: Oh, bukan drama ya.
0: Bukan Rama sih kayaknya malam ini. Biasanya Rama ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, mungkin Rama. Mungkin gantian mereka lagi gantian dulu mungkin. Fitri sebentar. Rosa yang apa tadi, hati yang tersakiti atau hati yang atau hati yang terpilih nih?
1: Hati oh iya. Yang tersakiti.
0: Hati yang kau sakiti. Oke.
1: Iya.
0: Ada.
1: Ku menangis.
0: Ya, udah tahu lagunya. Bukan ku tertawa ya, bukan ya.
1: Bukan lah.
0: Ku tertawa. Oke, salam-salam buat siapa, Fitri?
1: Keren Bang Ardi nyanyi.
0: Memang vokalis saya, Fitri.
1: Keren.
0: Memang vokalis, gak percaya dibilangin.
1: Sama kayak Bang Ferry pasti dong.
0: Bang Ferry gitaris, gitar. Dia nggak bisa nyanyi. Kalau Bang Ferry gitar saya yang nyanyi nanti ya.
1: Oh iya.
0: Ya serius, coba tanyain aja sama Ferry ntar. Salam sama siapa?
1: Apa? Salam pertama buat Abang dulu, selalu ya Bang ya dengan keluarganya.
0: Amin, makasih ya.
1: Dan diberi kesehatan terus, banyak umur, sama dunia akhirat.
0: Amin. Halo. Halo. Aduh, putus masuk dia. Gimana?
1: Terus buat penyiar Yeti Sema. Hati-hati ya Bang Ardi, ada hantu tuh di bawah kolom Bang Ardi itu.
0: Langsung saya ngintip ke bawah gitu.
1: Ditungguin Bang Ardi ya. Nah, gitu. Terus buat Kak Su di Sabah juga, Kak Mihi Wida, Wakdol di Kampung Keramat. Ada penantang baru ya, siapa? Kak Epi ya?
0: Kak Epi, betul.
1: Salam kenal dari Fitri juga.
0: Salam buat Kak Epi ya, di Indrapuri kayaknya ya, kalau nggak salah saya.
1: Indrapuri, oh ya, salam kenal dari Fitri ya, Kak Epi. Terus buat Wakdol juga, Bang Ferry FM, sehat selalu beliau, Bang Muharar juga, siapa lagi, Utita ya di Lambaro, buat semua-semua aja ya lagi dengar di Panglima Sulung juga ya.
0: Panglima
1: mungkin
0: Sulung.
1: Lagi dengar juga mungkin ya.
0: Oke. Okay.
1: Alias Pak Budi ya. itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja Bang Ardi.
0: Iya ya.
1: Ya, terima kasih ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Fitri barusan ya, yang tadi katanya kalau lagi cuaca panas katanya ini apa ke tempat apa ke kolam mungkin ya di Matai katanya itu, aduh memang dingin banget sih di situ air kolamnya ya di Matai. Apakah mau berenang ya saat cuaca panas ya, atau melakukan olahraga air? Ini memang kegiatan yang menyegarkan nih dan bermanfaat juga untuk kesehatan ya. Selain mungkin efeknya kita bisa seger-segeran ya air dingin, terus berenang juga ya, kalau bergerak sih ya kan membantu kebugaran tubuh ya. Dan terus kalau nggak ada kolam renang atau kolam renangnya jauh nih gimana ya kan? Cukup jauh juga dia Matai. Mungkin Anda bisa juga nih bikin permainan air di rumah ya, pakai apa, pakai selang semprotan ya ya ya kalau mungkin kan, mungkin ya rekan Jati ya di rumah juga nggak mungkin ya ada kolam renang ya, mungkin cuman gimana ya, mungkin adanya bak mandi cuman kalau di rumah ya, yang bisa di situ yang ukurannya ya cuma untuk jongkok aja di situ rekan Jati di kamar mandi rekan Jati ya. Oke, yang lain kita pengen tahu, pengen apa nih, ngapain ya kalau di musim panas ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakuin ya rekan Jati. Abis ini kita bahas lagi rekan Jati. Kita break dulu, ada Rosa yang di request sama Fitri ya, Hati Yang Kau Sikiti. Tetap masih di 103.6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jahat FM, harapan aja ya. Ada tulus dengan hati-hati di jalan. Ini ngingetin kita semua nih buat Anda yang lagi di luar rumah ya, apalagi malam minggu nih ya kan. Banyak yang lagi jalan-jalan pastinya di luar sana ya. Apakah kemana saja Anda pergi gitu ya. Padat lah pokoknya di jalan di seputaran kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Dan juga mungkin yang lagi dengerin juga di kota-kota lain ya, di seluruh Indonesia. Jadi itu kalau malam minggu udah pasti paling padat dibanding malam-malam lain ya, orang-orang pada keluar. Nah ini lagunya Tulus nih ngingetin kita, jangan apa ya di jalan ya, jangan, pokoknya hati-hati lah ya di jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rekan Jati ya, pelan-pelan aja lah, pokoknya namanya juga jalan-jalan kan, sambil lihat kiri kanan mungkin hal-hal yang bisa Anda lihat ya di jalan, sambil menikmati tujuan tadi perjalanan Anda, Rekan Jati ya. Dan nah ini ada hubungan juga dengan cuaca panas ya. Sebenarnya kalau cuaca panas enak nggak sih buat jalan-jalan ya, Rekan Jati? Kayaknya enak-enak aja ya. Justru mungkin kalau di rumah mungkin yang bisa bikin jenuh ya bagi Anda, kita keluar rumah itu bisa menyenangkan hati juga ya, Rekan Jati. Kita bisa apa nih, bisa melihat ya suasana di luar rumah lah ya, yang jarang kita lihat ya. Itu bisa bikin happy ya pastinya ya, walaupun cuaca panas ya. Karena pemandangannya udah beda, yang nggak biasa ya kita lihat di rumah atau di kamar, yang itu aja, dengan kita melihat keluar ini bisa jadi sesuatu yang bikin happy lah ya kan. Apalagi kalau kita mau menikmati alam terbuka nih, Rekan Jati ya. Alam terbuka ini dia ya, alam terbuka di luar rumah pastinya saat cuaca panas ini bisa bikin suasana beda ya, yang suasananya pasti menyegarkan lah ya. Kalau dipilih mungkin ada yang banyak pohonnya ya, ada pohon-pohon rindang di situ, ada kayak danau ya mungkin, atau sungai ya, atau mungkin pantai juga ya kan ya. Walaupun pantai kalau di cuaca panas ya tetap indah lah pokoknya ya. Udah kita masuk dalam air jadinya dingin juga ya kan. Ya mungkin berkemah ya, atau piknik di tempat-tempat seperti tadi ya, seperti yang udah saya spill tadi ya, yang banyak pohon ya. Gak harus jauh-jauh sih, yang dekat-dekat rumah juga gak apa-apa ya kan. Yang penting di luar rumah lah, outdoor ya kan, yang ada pohon-pohonnya, ada pohonan ya kan. Apalagi kita ajak keluarga lagi, teman-teman ya kan. Gak sendirian, kita ada teman ya kan. Bawa makanan lagi, bawa makanan rimba, ada minuman segar lagi, aduh asik lah pokoknya, Rekan Jati ya. Dan apa itu bisa bikin ini nih suasana jadi happy, jadi lupa sama cuaca panasnya, Rekan Jati ya. Dan ini ada WhatsApp masuk ya, dari siapa nih, dari Wakdul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Ardi, selamat malam minggu katanya. Waalaikumsalam Wakdul. Wakdul kan ini mau request lagu dari Seventeen ya, yang judulnya Kemarin katanya. Kenapa kemarin ya? Kenapa kemarin? Yang sekarang aja Wakdul, jangan kemarin. Yang hari ini lah, jangan yang kemarin ya Wakdul ya. Enggak, saya bercanda aja. Request lagu Seventeen memang judulnya Kemarin ya, Rekan Jati. Oke, makasih Wakdul. Semoga sehat terus ya. Salam-salam buat siapa nih Wakdul ya, kalau diketik di WhatsApp capek ntar ya jempolnya. Ya yang pasti buat semua aja ya Wakdul ya. Makasih banyak Wakdul udah bergabung sama kita malam ini, semoga dalam kondisi yang paling baik nih tentunya. Oke, langsung aja kita puterin requestnya dari Wakdul ya, dari Seventeen ini. Oke, 103,6 JTMM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati gak terasa ya, udah 34 menit lepas dari pukul 21 malam ya. Ya nih, lebih kurang setengah jam lagi lah ya kebersamaan kita ya, rekan jati. Dan mungkin kalau di waktu cuaca panas ya, itu banyak orang nih pada pengen minum air dingin ya kan? Ya kan? Termasuk Anda juga pasti ya. Pengennya kalau di warung kopi atau di mana mungkin ya, itu pasti pesan air dingin lah. Atau di rumah juga bisa tuh langsung bikin air dingin ya, bikin sendiri ya. Jadi memang sih Anda bisa bikin teh dingin ya kan, atau jus buah-buahan dingin ya, atau minuman lain ya yang ada di rumah ya, yang udah pasti pakai es ya biar dingin ya. Dan tapi hati-hati juga loh rekan jati ya, kalau memang lagi kondisinya lagi panas banget ya di luar sana, tubuh kita juga lagi panas, itu Anda langsung negak air dingin tiba-tiba, itu bisa shock ya tenggorokan Anda. Jangan sampai kalau tenggorokan Anda shock kena air dingin, bisa radang jadinya dan Anda bisa sakit besoknya ya. Nah, apa nyeri tenggorokan lah ya kan, pokoknya nyeri lah itu rekan jati ya. Memang asik sih panas-panas minum air dingin ya, tapi mungkin waktu minumnya itu boleh jangan langsung mungkin ya, jangan langsung kena air dingin, minum air biasa dulu ya. Abis itu barulah ya kan, baru di nikmati air dinginnya. Triknya gitu rekannya, karena saya pengalaman gitu ya. Kalau panas-panas, lagi panas banget di luar, itu saya nggak berani sebenarnya langsung minum air dingin ya. Itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita rekannya. Ya paling nggak mungkin Anda nggak minum air panas ya, nggak minum kopi panas atau teh panas, tapi minum yang minuman yang dengan suhu yang biasa ya pastinya. Itu mungkin lebih aman. Dan setelah itu mungkin Anda baru mau cobain jus buah dingin, itu boleh rekan jati ya. Dan itu kayaknya yang paling kita inginkan ya, kalau udah minum air dingin udah bisa bikin tubuh kita nggak kepanasan lagi ya, seger jadinya dan jadi semangat lagi pastinya rekan jati ya. Oke, kita break dulu sebentar. Tadi ada Ine ya. Ine, selamat malam Ine. Ine katanya pengen dengar lagu dari Budi Doremi nih, Terukir Bintang judulnya, Terukir Bintang. Oke Ine, makasih udah gabung ya malam ini. Kita puterin aja langsung ya dari Budi Doremi 103,6 Jati FM.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, cuaca panas memang nggak harus bikin aktivitas kita jadi terbatas ya, harusnya ya. Jadi dengan perencanaan yang baik ya, dan kreativitas nih, waktu yang panas pun bisa jadi momen yang menarik sebenarnya ya. Jadi entah itu di luar ruangan ya, atau di dalam rumah, banyak sebenarnya kegiatan yang bisa kita lakuin ya untuk seru-seruan ya. Jadi mumpung cuaca sedang cerah ya, manfaatkan sebaik-baiknya nih sebelum, kalau udah hujan udah gak bisa kemana-mana kita. Udah gak bisa melakukan kegiatan apapun ya kan. Daripada hujan ya sama sekali kita harus di rumah aja ya kan, gak bisa di luar rumah ya kan. Yang itu dia rekan jati ya. Jadi jangan mengeluh, kalau cuaca panas nikmati aja selagi cuaca cerah ya rekan jati. Oke, makasih banyak nih buat yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi ya. Dan abis ini ada rekan saya Fikri yang akan siaran di program Apa Ceritanya di jam 10 sampai di jam 12 malam nanti tentunya. Oke, rekan jati, dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57. Mebo, Ardi, dan kru bertugas, send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JAT FM di Harof Banda Aceh. Halo rekan JAT semua, gimana nih kabarnya setelah pasca Idul Adha? Mungkin ada yang pegal ya karena perjalanan jauh. Dan selamat datang kembali nih di zona apa ceritanya bersama saya Fikri di sini yang akan menemani rekan JAT dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Dan untuk rekan JAT nih yang punya cerita seru tentang perjalanan mudik mungkin atau cerita tentang hari ini, bisa nih langsungnya dibagi ke Fikri di nomor 0811-6821-036. Dan ini dia, saya putarkan lagu Hindia dengan judul cukupnya Selamat Menikmati.

Halo rekan jati semua, selamat beraktivitas dimanapun Anda berada di malam minggu yang bahagia ini. Semoga malam ini kita semua diberi kedamaian ya, berjalan lancar dan menghadapi malam ini dengan sangat menyenangkan. Oke, di zona apa cerita malam ini ya, setiap hari kita pasti ada cerita, ada yang pagi-pagi udah sibuk nih ngerapiin rumah ya kan, ada yang lagi mudik juga nih berjuang di macet ya kan, ada yang lagi kerja juga di hari-hari libur ya, di hari-hari libur anak-anak sekolah. Tetap ada yang kerja jualan atau mungkin masih menik waktu di rumah. Kadang cerita sederhana justru yang paling menarik ya. Mungkin tadi pagi ada yang lupa bawa dompet nih, kayak saya. Jadi sedikit cerita nih dari saya. Dari pagi saya tuh mau pergi ke pom bensin nih ceritanya. Udah capek-capek ngantri ya kan, udah capek-capek ngantri. Malah lupa bawa dompet. Padahal itu tinggal 3 motor lagi ya. Jadinya saya harus pulang dulu ngambil dompet, terus cari SPBU yang sekiranya masih sepi ya, yang gak terlalu rame. Atau di hari Idul Adha ini ya, di berapa hari ya, ini hari ketiga ya kalau gak salah, atau hari keempat. Mungkin ada rekan jati yang bertemu dengan teman lama ya kan, mungkin dari teman-teman SD dulu, terus reunian ya kan, atau lagi sholat Id Adha kemarin ketemu teman-teman juga, entah dari kampung asalnya mungkin lagi main ke Banda Aceh ya kan. Terus juga dapat kabar baik, alhamdulillah mungkin ada rekan jati juga yang ditelepon dari teman-teman, yang mana teman rekan jati udah mulai dapat kerja, udah mulai sukses lah ya. Jadi sangat-sangat bersyukur jika mendapatkan kabar baik atau hal-hal positif lainnya. Atau malah hari ini atau beberapa hari ini belakangan ini dapat kejadian lucu nih yang bikin senyum-senyum sendiri. Biasanya itu bakal nge-scroll di pikiran kita sendiri ya. Jadi kepala kita itu nge-joke sendiri, bercanda sendiri gitu. Kayak misalnya nih, di sholat Id kemarin, atau gak usah sholat Id lah ya, tadi pagi nih misalnya lagi jalan-jalan, gak sadar di depan ada got kecemplung ya kan. Siapa nih yang pernah mana diliatin sama orang lagi ya kan. Nah, jadi rekan jati, hari ini Fikri pengen tahu nih, apa cerita atau aktivitas rekan jati hari ini? Bisa nih langsung di-share sama Fikri, atau di-share ke Fikri di nomor 0811-6821-036. Oke rekan jati, nanti bisa langsung aja ceritain tentang hari ini, kemarin, atau rencana besok pagi mau kemana. Bisa nih langsung aja cerita ke Fikri, oke? Dan ini dia, saya putarkan lagu Di Atas Meja dari Payung Teduh nih, untuk jadi pengiring rekan jati di malam ini ya. Dan untuk yang berkendara di malam minggu ini, hati-hati ya, karena saya lihat tadi traffic hari ini lumayan padat dan macet. Kemudian banyak yang ugal-ugalan juga nih yang dari anak mudanya ya kan. Jadi saya harap rekan jati bisa berkendara dengan selamat sampai tujuan. Dan yang untuk di rumah aja sambil konsen rekan jati, ayo aja teman-temannya yang lain ya buat konsen bareng, mana tahu cerita, ada cerita juga nih dari teman-temannya gitu. Oke. Oke deh, ini sih ya, saya putarkan lagu Di Atas Meja dari Payung Teduh. Dan ya, selamat menikmati dan tetap konsen bersama saya Fikri di 103,6 Jati FM.

Halo rekan-rekan semua, gimana nih? Masih konsen bersama saya Fikri di sini kan? Nah, gimana nih rekan Jati? Udah disiapin belum ceritanya untuk malam ini? Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, atau ya beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke rekan Jati. Mungkin ada hal yang dilakukan di malam ini atau di hari ini ya. Nah, mungkin yang pertama, apa cerita paling menarik yang terjadi hari ini? Mungkin rekan Jati nih punya cerita yang rekan Jati jadikan pedoman ya untuk hari ini dan untuk seterusnya. Karena mungkin rekan Jati sendiri, dari hal yang menarik terjadi pada rekan Jati hari ini, itu membuat rekan Jati memiliki sudut pandang yang berbeda. Misalkan nih, apa ya contohnya? Bentar, saya mikir dulu ya. Misalnya nih, rekan Jati jadi tidak suka membanding-bandingkan gitu. Misalkan ya, setiap orang itu punya jalan dan cobaannya masing-masing kan. Nah, jadi dari rekan Jati sendiri itu tidak pernah membeda-bedakan atau membanding-bandingkan. Jadi respect sama semua orang gitu. Nah, kemudian nih rekan Jati, dari hal yang terjadi hari ini itu bisa menjadi pegangan kita untuk ke depannya gitu ya, kayak Fikri bilang tadi. Kemudian hari ini mungkin hari yang spesial untuk rekan Jati ya. Mungkin hari ini adalah hari ulang tahun ibu, mungkin ulang tahun ayah, atau ulang tahun rekan Jati sendiri, atau hari ini lagi hari pertama keterima kerja mungkin, atau hari ini THR-nya cair mungkin. Jadi hari ini mungkin terasa spesial. Mungkin ada beberapa rekan Jati juga menganggap setiap hari adalah hari yang spesial yang harus kita syukuri. Tapi hari ini mungkin lebih spesial, dan alhamdulillah Allah titipkan rezeki untuk kita yang lebih mungkin ya, bagi rekan Jati semua. Kemudian ada kejadian lucu gak yang dialami akhir-akhir ini? Mungkin kalau dari Fikri tadi ya, kayak Fikri bilang tadi ya, Fikri masalah di pom bensin tadi ya. Udah capek-capek ngantri, malah lupa bawa dompet. Ya, jadinya harus ngantri lagi gitu kan. Atau mungkin rekan Jati ada punya cerita lucu. Misalkan nih, rekan Jati pergi ke pasar beli ikan, misalkan kan, beli ikan, beli sayur, beli bumbu-bumbu. Terus waktu kasih uang ke abang yang jualnya, rekan Jati nungguin uang kembalian nih, padahal uangnya udah pas. Siapa nih yang sering kejadian kayak gitu? Kalau Fikri pribadi pernah sih ya, tapi gak sering. Mungkin rekan Jati nih punya referensi cerita-cerita lainnya, bisa nih langsung aja cerita ke Fikri di 0811-6821-036. Langsung aja nih Fikri tungguin ya. Dan selanjutnya nih, apa yang membuat rekan Jati tersenyum hari ini? Kalau Fikri pribadi nih, hari ini Fikri tersenyum karena apa ya? Coba tebak apa nih? Karena hari ini Fikri bisa siaran bersama rekan Jati ya, walaupun hari ini agak sedikit terbombardir ya, tapi sangat disyukuri Fikri hari ini bisa berinteraksi dengan rekan Jati semuanya. Yeay.
Mungkin Rekan Jati juga punya hal menarik atau hal yang membuat Rekan Jati hari ini tersenyum, bisa nih langsung aja di-share ke Fikri di 0811-6821-036. Ayo, Fikri tungguin ya. Dan mungkin sambil antung Rekan Jati ngirimin cerita atau apa ya, sorry, saya ngeblank nih. Mungkin Rekan Jati nih sambil nungguin Rekan Jati ngirimin cerita atau telepon nih ya, Fikri mau bacain cerita dari Rekan Jati namanya Sultan nih. Halo Bang Fikri, selamat malam. Malam juga Bang Sultan. Jadi hari ini tuh saya bisa tersenyum karena saya bisa pulang ke kampung akhirnya. Karena saya udah lama nih gak pulang kampung. Dan alhamdulillah kesampaian di tahun ini. Saya sebelumnya merantau di Medan Bang. Dan alhamdulillah Idul Adha ini bisa pulang. Wah, terima kasih nih Bang Sultan untuk ceritanya. Dan alhamdulillah nih Rekan Jati ada salah satu teman kita ya, alhamdulillah bisa pulang nih dari perantauan selama berapa lama tadi ya? Wah, gak dibilang ya sama Bang Sultan. Dan alhamdulillah di Lebaran tahun ini Bang Sultan bisa pulang ke kampung halamannya. Wih, alhamdulillah. Selamat Bang Sultan, selamat merayakan ya. Semoga Bang Sultan dan keluarga

itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Halo rekan jati, waktu sudah menunjukkan pukul 22.46. Gimana nih rekan jati semuanya? Apa ada yang udah punya cerita? Atau mau dibacain aja nih ceritanya? Bisa langsung WhatsApp aja di nomor 0811 6821036. Nah, rekan jati, gimana nih kalau hari ini rekan jati lebih banyak di luar rumah atau di rumah aja nih? Kalau Fikri pribadi hari ini ya banyak habisin waktu di rumah aja ya, sambil-sambilan ngopi di rumah, beres-beres di rumah juga. Karena masih banyak beberapa tempat yang belum buka ya rekan jati. Mungkin yang punya tempat masih mudik mungkin ya, dan mudiknya kampungnya masih lumayan jauh mungkin. Nah, jadi rekan jati gimana nih hari ini? Mungkin ada yang masih berkeliling-keliling ya, bersilaturahmi gitu ya, atau masih di jalan dalam perjalanan balik ke Banda Aceh, karena sebentar lagi juga kantor-kantor sepertinya udah mulai masuk lagi ya, kantor-kantor. Kemudian dari mahasiswa pun juga udah rame nih yang balik ke Banda Aceh ya. Kemudian juga apa yang paling menyenangkan yang terjadi sejak pagi ya? Tadi pagi rekan jati mengalami apa nih sampai berbunga-bunga sampai malam minggu ini? Mungkin ada yang ajakin jalan-jalan di malam ini mungkin ya. Bisa langsung aja dibagiin ceritanya atau diceritain ya pengalaman-pengalamannya. Kemudian ada target yang ingin diselesaikan gak hari ini? Misalkan nih ada mahasiswa, mungkin rekan jati mungkin salah satu mahasiswa yang saat ini sedang bergelut dengan laptop ya, yang mana akan menyelesaikan skripsinya. Mungkin itu target yang bisa diselesaikan hari ini sih rekan jati ya. Walaupun berat, cobalah untuk menyelesaikannya hari ini. Atau mungkin ada rekan jati yang di semester 5 atau di semester 6 yang sekiranya nih mau seminar proposal, bisa juga langsung disiapin hari ini. Jangan mager-mager ya. Oke, ini dia ada salah satu penelpon. Langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fikri.
0: Hehehe, mohon maaf lahir batin Kak Fikri. Kak Fitri.
1: Di situ Fikri, di situ.
0: Iya, ini berbelit-belit karena audionya nabrak, suara Kak Fitri nabrak.
1: Oh, gitu. Iya. Apa kabar Fikri?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat aja nih. Kak Fitri gimana?
1: Oh, terlalu sehat Fikri, tambah tebun.
0: Banyak Kak, mungkin banyak mukbang ya di lebaran ini.
1: Iya, makan lontong, terus pipi lebaran gitu. Habis itu banyak apa lagi, wah, aduh, apa namanya, memegang gitu kan, lagi memegang gitu, aduh, nggak tahu gitu bilang apa lagi gitu.
0: Oke. Jadi
1: Fikri nggak mudik, Fikri?
0: Enggak, di Banda Aceh aja nih.
1: Bersama istri.
0: Oke Kak, jadi hari ini sarapannya apa nih? Tadi pagi sarapannya apa aja nih? Apa masih pakai masih lontong juga? Enggak apa? Kan?
1: Enggak, tadi pagi sarapannya Indomie pakai nasi.
0: Oh, sangat sehat ya.
1: Enggak lah, kalau enggak sehat itu sakit, mule itu ceritanya.
0: Makanya jangan makan mie berarti, karena kan ada micinnya. Kecuali Kak Fitri pakein sayur, itu oke. Okay.
1: Ya, memang rasanya gitu ya, Fitri ya.
0: Iya, karena kan micinnya lumayan ini, lumayan bikin sakit kepala memang sih, Kak.
1: Tahu memang, memang tuh memang.
0: Tahu, tahu dong.
1: Tahu memang.
0: Tahu.
1: Apa memang?
0: Pening.
1: Pintar cara gaul Fikri. Jet, jet ya gaul saja.
0: Jet. Memang bisa, cuma ini kan nanti udah geser pula program Pos Cakra Ayah Pulo nanti ini. Gak boleh dong dicampur-campur.
1: Hanapupu, amannya, nyaya pulau yang amannya Fikri.
0: Oke, hari ini Kak Fitri banyak.
1: Tanya sebagai orang Aceh, nyo harus bicara bahasa Aceh. Kalau nggak bisa bahasa Aceh, tuh apa kita tinggal di Aceh?
0: Betul. Itu sangat benar. Jadi gimana nih Kak? Biar kita bahasa Aceh, apa kita ngopi aja di warung kopi?
1: Kopi di mana?
0: Coba cari warkop di Dasa kan, biar kita ngomong bahasa Aceh ya kan.
1: Ada di warkop di dekat di Darussalam. Dapu Kopi namanya.
0: Dapu Kopi, oh udah pernah di situ.
1: Pernah di Darussalam dekat Fantasi gitu nggak salahnya.
0: Iya betul.
1: Yang Fantasi baru tapi.
0: Iya, yang dekat Fantasi itu kan.
1: Kalau yang di Brawe. Yang di Brawe kan ada juga Dapu Kopi kan? yang di Brawe itu kan? Jadi kalau di Brawe tapi enaknya di Dapu Kopi ya di Darussalam dong, lebih dekat gitu ya kan.
0: Ya kalau Fikri dari sini ke sana jauh.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Biasanya kalau lagi main di sana. Iya, betul. Oke Kak Fitri, ya, hari ini banyak di rumah atau di luar rumah nih?
1: Banyak jalan-jalan kayaknya.
0: Banyak jalan-jalan ya hari ini ya.
1: Banyak.
0: Kemana aja
1: banyak
0: tuh?
1: Banyak cari THR.
0: Masa masih dapat?
1: Dapat kami ya?
0: Allah Robbi.
1: Masih mokil di weekend. Malahan ibu-ibu weekend kan, adek ini kayaknya masih SMA gitu, kayak masih kuliah gitu kan. Kata ibu tuh, ini pantas nih dapat THR nih dari ibu katanya. Apa bukan, apa namanya, ada puasa Arafah kan kemarin tuh, ada bu, Fitri bilang gitu. Ya udah dikasih THR gitu, aduh senang banget. This is perfect. Kata aja ceritanya gitu ya.
0: Dibagi untuk apa kak? Jajan apa?
1: Kami biasa bakso lah, somai.
0: Ya pasti ya. Kalau cewek kalau nggak ngebakso nggak enak ya, nggak seru.
1: Iya. Somai, petabur gitu cuman ya kan.
0: Nggak boleh sering-sering aja.
1: Boleh. Yang jelas ya kali kan kayak gorengan-gorengan gitu. Kayak apa ceritanya? Semua bisa. Yang kita beli jajan gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan apa namanya lagi bisa beli apa ya, bisa kita mau jajan-jajan lah gitu. Apa lagi kita jajan gitu ya kan. Gitu aja Fitri, dari Fitrinya.
0: Artinya Kak Fitri banyak berkeliling-keliling lah ya, sambil nyari jajan sedikit Kak. Hari ini
1: ampau mulai ceritanya.
0: Oke deh Kak Fitri, hari malam ini mau request lagu apa nih?
1: Darinya Bruno Mars.
0: Ini Bruno Mars nih sekarang.
1: Waduh.
0: Ini sekarang Yudah Bruno sih. Mars.
1: Selain Mars ya yang keren lagi. Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ini aja, Beatrice Boy.
0: Hah?
1: Beatrice Boy aja lah. Beatrice Boy.
0: Allah Rabbi.
1: BSB.
0: Apa?
1: Beatrice Boy.
0: Suara Kak Fitri patah-patah.
1: Maklum, jaringan kami gak cantik. Jelek ini jaringannya.
0: Beatrice, judulnya apa?
1: Drowning. Yo, sangat.
0: Oh, betul. Backstreet Boys.
1: Ya, BSB.
0: Hah? Ya, BSB. Backstreet Boys bukan? Tapi kini nggak tahu, nggak pernah denger lagunya.
1: Oh, sering diputar sama Bang Ferry, sama Rama, ada juga sama sama Ikrama Agung.
0: Ya. Ini baru tahu nih ada BSB gini.
1: Iyalah, kami kan siapa dulu dong, kaminya gitu loh.
0: Mau salam-salam ke siapa aja nih, Kak?
1: Ada kan? Aman kan?
0: Ada, aman aja.
1: Oke deh, yang pertama buat Fikri, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ditunggu-tunggu bahasa itu loh, gak jadi-jadi ke rumah, capek kita tunggu.
0: Siapa?
1: Kita tunggu orang. Itu bahasa Bang Wadul katanya mau ke rumah Fikri. Itu tamu yang kita tunggu-tunggu rata-rata. Tamu yang gak kita tunggu datang gitu ya kan.
0: Terima kasih Kak udah mendoakan Fikri.
1: Iya, lihat terus dan istrinya.
0: Amin.
1: Selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Semoga dapat momongan lagi. Momongan belum dapat momongan kan?
0: Belum.
1: Ya udah, mudah-mudahan dah. Alah, Fikri. Terus buat semua penyakitnya. Ya udah, gak usah ketawa lagi. Nanti sakit perut nanti yang ada.
0: Belum masuk Kak Zul lagi nih Kak, makin sakit nanti perut.
1: Aduh. Mudah-mudahan Kak Zul masuk lah. Kak Zul masuk ya, Kak Zul ya, habis Fitri ya.
0: Capek.
1: Biar sakit perut sih
0: Fitri ya. Capek nih Kak Zul hari ini, layanin tamu banyak kali.
1: Enggak, dia tadi masuk di radio sebelah di Blom Padang tadi.
0: Oh iya, yeah. Oke.
1: Buat Kak Zul, saya selalu Kak Zul masuk nih habis Fitri ya. Nih si Fikri lagi tunggu Kak Zul nih.
0: Enggak juga, nunggu semua lagi, rekan jati.
1: Lagi tunggu Kak Zul cang panah sama Fikri nih. Nah buat kami, Pak Dol juga, Bang Beri FM. Siapa lagi? Mbak Muhara.
0: Okay.
1: Siapa lagi? Fikri? Siapa lagi?
0: Uti, Kak
1: What
0: Uti,
1: again?
0: Kak Uti.
1: Uti Taya di Lam Baru, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat semua acara rekan jati yang
0: okay.
1: 103,6 Jati FM, The Hope of Banda. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam usul balap dan diberi kesehatan terus, gitu ya.
0: Amin.
1: Itu aja. Terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Kak Fitri yang udah bagiin ceritanya hari ini. Kayaknya nih Kak Fitri lagi kurang sehat ya, lagi gak enak badan mungkin. Jadi tadi agak beda nih suaranya. Dan untuk Kak Fitri juga terima kasih sudah mendoakan Fikri dan rekan jati lainnya. Dan semoga Kak Fitri juga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini dia Fikri putarin requestan dari Kak Fitri, Drowning Backstreet Boys. Langsung aja kita putarkan. Dan untuk itu rekan jati tetap konsen bersama Fikri di sini sampai akhir nanti. Oke. Selamat menikmati.

0: Jam 23 lewat 13. Sekarang rekan Jati apa masih di warkop nih sama keluarga atau di kafe ya, menikmati malam minggu yang bahagia dan tenang ini, atau mungkin lagi di jalan pulang dari kafe ya. Hati-hati buat yang jalan pulang, dan yang di rumah aja nih hati-hati ya, HP nanti malah jatuh ke wajah nih lagi asik-asik scroll. Dan untuk rekan Jati nih, tadi saya ada baca dari WhatsApp bahwasannya kalau dari telepon GSM itu lagi bermasalah ya rekan Jati, karena ada beberapa rekan Jati yang coba masuk lewat telepon non WhatsApp ya. Jadi kayaknya ini belum ada solusinya nih rekan Jati. Jadi lebih baik rekan Jati coba dari nomor WhatsApp aja 0811-6821-036. Oke, sembari diperbaiki. Dan untuk rekan Jati nih, tadi dari Kak Fitri udah ceritain kalau hari ini Kak Fitri banyak jalan-jalannya nih ketimbang duduk di rumah aja. Nah, mungkin rekan Jati nih ada yang sama mungkin kayak Kak Fitri ya, keliling-keliling Banda Aceh, keliling-keliling Aceh Besar ya kan, atau ada yang pulang kampung ke Pidi, ke Sigli, atau ke Aceh Jaya, ke Lamno, ke Calang, ke arah barat selatan juga ya. Dan kalau dari Fikri pribadi nih, udah berapa hari lebaran ya, berapa hari libur ini, Fikri lebih banyak habisin waktu sendirian, misalkan merenung tuh di rumah sendiri. Kemudian ke warkop juga, karena ada beberapa warkop yang buka juga ya, walaupun masih libur, suasana libur, tapi tetap memilih buka. Juga Fikri pergi ke UIN ya, lihat ke UIN, di situ ada kurban ya kan, lihat sapi-sapi ya, lihat sapi-sapi yang disembelih ya. Masuk lagi. Kemudian juga hari ini, tepatnya hari ini Fikri memang gak banyak keluar rumah ya. Cuman tadi isi bensin sama apa ya lagi ya, sama beli jajan aja nih sedikit. Kemudian juga rekan Jati yang lagi konsen di Jati FM, ditemenin sama siapa aja nih? Mungkin ada yang dengerin sama, ada yang dengar sama orang tua mungkin, ada yang dengar sama temen, yang jangan sama mantan ya. Kemudian nih rekan Jati, hari ini cuaca gak panas, gak hujan ya, biasa aja ya cuaca hari ini ya. Dan mungkin kalau misalkan hari ini mendung atau hari ini terlalu panas, apakah cuaca itu berpengaruh nih sama aktivitas rekan Jati atau enggak ya? Kalau bagi Fikri sendiri, itu sangat berpengaruh ya rekan Jati. Karena kalau misalkan hujan, ya mau pergi-pergi susah ya kan? Karena ya motor kan nggak ada atapnya ya. Jadi kalau misalkan mau berpergian itu ada sedikit halangan dan tantangannya gitu ya. Kemudian kalau misalkan terlalu panas pun, itu banyak orang yang emosinya nggak stabil tuh. Jadi kalau misalkan lagi kita lagi beraktivitas nih, beraktivitas sendiri, sedikit tersenggol aja itu bisa, wow, meledak ya kan? Atau rekan Jati punya kejadian-kejadian lainnya nih, mungkin kejadian di tempat kurban yang misalkan sapinya lari. Sapinya mungkin lari, kemudian kuahnya, kuah lontongnya jatuh ke atas pakaian ya kan, atau hal-hal yang tidak terduga lainnya nih, bisa langsung aja ceritain ke Fikri di 0811-6821-036. Dan ini dia ada salah satu penelpon, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Kak Cika, gimana nih?
1: Iya Fikri, baru sampai nih, baru dengar acara apa sih nih?
0: Kayak biasa nih Rekan Jati, Kak Cika biasa di malam minggu pasti menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah pulang, baru join di Jati FM.
1: Iya benar, 100, untuk kata, hapus ya.
0: Gimana nih Kak Cika, suasana-suasana liburan? Ya, suasana liburan, ada cerita apa nih selama liburan?
1: Kalau liburan kan ini bertepatan dengan Idul Adha ya. Jadi banyak momennya ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, momen pertama ketemu sama saudara-saudara kita yang mungkin selama ini jarang ketemu kan gitu ya.
0: Iya.
1: Terus momen kedua itu bisa kurban kan?
0: Oh iya, benar.
1: Itu satu anugerah yang terindah ya dalam hidup ya kan gitu ya.
0: Benar.
1: Terus apalagi ketemu sama teman-teman, sahabat kan gitu.
0: Teman-teman SD ya, teman-teman SD,
1: ya,
0: PAUD,
1: gitu.
0: Reunian. Makan bareng ya kan, tukar cerita.
1: Sedap gitu.
0: Iya.
1: Aduh, belum minal aidil wal faizin ya.
0: Oh iya benar, minta maaf Kak, mohon maaf lahir batin.
1: Iya deh, kata yang sama juga kembalikan ke Fikri ya. Dan juga teman-teman yang lain ya. Ya, kru-krunya Jati FM gitu ya. Semuanya deh, mohon maaf lahir dan batin buat apa ya? Ferry, Ardi, siapa lagi? Gak tahu deh.
0: Banyak ya, untuk semua aja ya.
1: Kita ini aja, include semua ya. Maaf, maaf,
0: nah, untuk hari ini nih Kak, ada apa ya? Ada cerita yang atau hal yang ini, hal yang bikin kakak senyum hari ini atau kenapa gitu. Hari ini terasa spesial untuk kakak gitu.
1: Iya tadi sih kami ada undangan makan open house gitu ya, enak sih makannya.
0: Alhamdulillah lah ya.
1: Gitu, alhamdulillah banget gitu ya. Saya kan itu namanya juga satu kemuliaan ya bagi
0: ya,
1: kita.
0: Salah
1: ya.
0: Satu rezeki juga.
1: Rezeki yang kita nggak sangka-sangka ya, gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Terus dapat undangan gitu ya makan bareng silaturahmi gitu sama teman-teman keluarga semuanya gitu, walaupun jauh gitu rasanya nggak terasa lelahnya kan gitu ya.
0: Betul.
1: Yang penting bawa enjoy gitu. Kalau kakak itu momen yang terindah tadi ya, jam berapa ya tadi kami, pokoknya jam pagi-pagi lah, jam 10 berangkat karena agak jauh kan ya, keluar kota gitu ya.
0: Di Aceh Besar Kak?
1: Lewat deh,
0: berarti di Sigli.
1: Arah ke barat.
0: Oh, arah ke barat, ke Calang, ke Calang.
1: Iya deh, mau perbatasan deh.
0: Ada kejadian apa gak di perjalanan? Mungkin macet, mungkin?
1: Paling di Gurute ya.
0: Oh iya bener, karena mahasiswa juga udah pada balik ya hari ini.
1: Iya itu tanjakannya pas angkut mobil kita kan gitu ya, waktu naik dari Lamna ya kan?
0: Iya, benar.
1: Dari Lamna itu kan waktu jalan yang beko itu kesangkut gitu rasanya, aduh ya Allah, kayak gitu. Apalagi nyetir misalnya, tukeran gitu, aduh. Kayaknya mobil kita kayak macam di dinding gitu ya, kalau lihat ke bawah kan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Kan Fikri lewat ke sana dong,
0: ya kan? Fikri biasa nih, motor. Lebih seru
1: motor lebih asik ya.
0: Lebih seru naik motor ya, bener.
1: Ya tapi kakak takut naik motor. Gak ada dinding gitu.
0: Gak bisa rebahan.
1: Takut kalau nyetir sih enggak takut kakak gitu. Tapi kalau naik motor takut kakak, karena jalannya kan kalau kita arah dari Banda Aceh itu mungkin ada arah gunungnya samping ya kan.
0: Iya bener.
1: Tapi kalau pulang dari arah Melabu ke sini, aduh ada lautnya kan. Apalagi datang mobil gitu.
0: Agak geli-geli ya, apalagi ada mobil tapi, Pertamina tiba-tiba lewat kan, mobil
1: ya, tapi
0: bensin.
1: Kan mereka kasih ini tanda ya.
0: Iya bener. Cuman harus pinter-pinter baca tanda sih.
1: Iya, kalau udah biasa sih nggak takut kita lewat amakul,
0: ya,
1: para gurute itu yang paling takut dikit ya, agak gimana ya kalau kita bilang ya la ilaha illallah,
0: agak horor ya, agak horor ya.
1: Nah, karena jalannya sempit gitu ya.
0: Ya benar.
1: Makanya kalau bagi teman-teman yang melintas ke barat selatan ya, gurute lah yang paling mengerikan kan gitu ya. Kalau paro sih bagi kakak santai nggak apa-apa.
0: Okay.
1: Kalau pulu juga oke gitu ya.
0: Okay,
1: tapi kalau udah tanjakan ke gurute mulai deh.
0: Mulai, wah. Sepertinya
1: kalau teman-teman yang belum pernah melintas ke barat selatan malah tahu ya, teman-teman dari luar kota ya,
0: mau main-main ya.
1: Mau refreshing ke sana ya.
0: Iya bener.
1: Healing kali ya gitu.
0: Melihat
1: kan
0: suasana baru ya kan.
1: Gitu, apalagi di Cawang itu kan paling bagus ya.
0: Banyak lautnya
1: gitu ya,
0: iya bener.
1: Masih ori gitu ya.
0: Belum apa ya? Belum banyak. Misalnya kalau kita mau laut bersih itu di Calang, oke.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Maka suka ke barat selatan itu karena lautnya itu loh yang namanya pemandangan itu panorama ya.
0: Iya benar.
1: Itu agak beda dengan laut yang ada di Banda Aceh.
0: Sangat-sangat eye catching lah ya, sangat memanjakan
1: iya,
0: mata.
1: Benar-benar. Apalagi yang suka launching ya. Ya, akan sih kasih informasi aja kalau mau lintas ke barat selatan ya.
0: Ya. Artinya Kak Cika hari ini jadi duta barat selatan nih.
1: Iya benar. Ini mau ke Malabo, mau sampai Malabo sebentar.
0: Oh tadi sempat ke Malabo berarti.
1: Ya, sempat sampai ke apa namanya tuh, pantai apa tuh namanya ya?
0: Pantai Batu Putih. Bubun, Pantai Bubun.
1: Oh iya, yang pertama itu apa? Lupa deh.
0: Sama tiga, Bubun,
1: iya,
0: Bubun.
1: Iya.
0: Kayak Pantai
1: masuk
0: Bubun.
1: Masuk ke kota ya?
0: Mau masuk, ya mau ini enggak, lewat terminal enggak? Pelabuhan.
1: Ah iya, benar.
0: Oke.
1: Sip deh, aku promosi juga bayar ya, daerah kalian.
0: Jadi untuk rekan jati ini yang mau melintas ke barat selatan, langsung aja hubungi tour guide kita, Kak Cika.
1: Dulu deh, buat pimpinan Radio Jati, saya udah promosi tanpa dibayar. Pak Heri ya.
0: Aman aja. Jadi ini jadi
1: sama pemangku kan gitu.
0: Oke deh Kak. Okay. Malam ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari ini aja ya, dari Indonesia aja deh aku.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Aku Nadiba Salam aja.
0: Yang mana nih, yang kota ini?
1: Iya benar, tahu aja, tadi baru kulintasi. Okay.
0: Udah sering lewat nih, soalnya udah sering di request sama Kak Cika nih, jadi tahu.
1: Iya, history banget disitu.
0: Mau salam-salam ke siapa nih Kak?
1: Udah deh, buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya gitu aja ya.
1: Ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya, Fikri.
0: Iya Kakak, makasih
1: selamat
0: banyak juga.
1: Sama deh, salam apa lebaran deh buat Kak. Sekali lagi ya.
0: Iya, siap semua. Kak, selamat.
1: Buat Pak Eri pimpinan kalian juga. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin.
0: Selamat ya. Istirahat deh Kak. Hari ini perjalanan sangat-sangat melelahkan dong pastinya.
1: Oke deh. Fikri tahu aja. Makasih lagunya dong. Nanti
0: siap.
1: Ya, aku tunggu ya. Oke. Okay.
0: Oke, okay, siap Kakak. Waalaikumsalam. Oke, rekan jati, barusan itu dari cerita dari Kak Cika, yang mana Kak Cika hari ini pergi ke arah barat selatan ya, untuk bertamu ke rumah saudaranya tadi ya, kalau gak salah saudara apa temennya sih. Agak tiba-tiba lupa nih saya. Dan benar kayak Kak Cika bilang nih, kalau arah barat selatan yang paling orang takutin itu kebanyakan di Gurute, karena biasanya di Gurute kan ada kejadian longsor gitu kan. Kemudian juga jalanannya lumayan sempit, jadi kalau misalkan banyak mobil yang lalu lalang itu mungkin akan menghambat perjalanan sedikit gitu. Dan terima kasih juga nih ke Kak Cika udah mau cerita hari ini. Mohon maaf lahir batin sekali lagi Kak ya. Dan kayak biasa nih, Kak Cika request lagu dari Nadif Basalamah dengan judul Kota Ini. Tak Sama Tanpamu. Benar gak sih judulnya ini? Saya juga lupa nih. Ya, kota ini tak sama tanpamu. Oke. Dan ini dia akan langsung saya putarkan nih lagu untuk Kak Cika, untuk rekan-rekan semuanya. Selamat menikmati.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oke, dan ya terima kasih untuk rekan Jati semuanya yang udah telepon hari ini. Jadi bisa kita ngambil beberapa cerita ya dari Kak Fitri tadi dan juga Kak Cika. Dan maaf nih untuk rekan Jati yang mau telepon, sepertinya waktu gak cukup lagi ya. Udah jam 2.3.45 juga. Takutnya nanti gak cukup untuk closing. Oke rekan Jati. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi malam besok ya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Oke. Dan ini saya akan lanjutkan nomor bagus lainnya sambil menunggu sesi akhir. Oke. Ini dia, akan saya putarkan lagu dari Nicky Anaheim ya. Bisa langsung kita putarkan. Dan selamat menikmati di malam minggu yang ceria ini.

Oke, halo rekan jati semua. Pada akhirnya kita sudah tiba di penghujung zona apa ceritanya. Dan ya, Fikri mau berterima kasih kepada rekan jati semuanya yang udah telpon untuk malam ini, untuk Kak Fitri dan Kak Cika, kemudian juga untuk yang konsen di rumah. Ya, terima kasih banyak juga. Dan ya, saya mau minta maaf juga atas apa yang terjadi pada hari ini, karena semua itu adalah tindakan kesilapan dan pastinya datangnya dari diri saya sendiri. Dan semoga kedepannya saya bisa segera berbenah, oke? Terima kasih juga dan salam hangat saya untuk Bang Ferry FM ya, untuk Kak Cika tadi yang telepon, Kak Fitri, Kak Zu, dan Kak Uti juga. Dan untuk semua yang konsen di 103,6 Jati FM di Heart of Banda Aceh. Dan ya, baiklah, saya Fikri pamit. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

semakin larut. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103.
0: Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.